yang Dwi suka yaitu dia ya. Gimana sekarang ini menikmati weekend dari kota apa sih? Menikmatinya dari kota apa coba katakan ya. Ada teman saya kalau Lingga dari Nusa Dua, katanya lagi di Nusa Dua padahal dari Tabanan loh. Selamat pagi saya juga untuk Adi Pratama, apa kabar? Kalau Adi Pratama menikmati weekend, nah ini nih masih beraktivitas katanya hari ini ya. Aktivitasnya ke Dalung, wah ke Cool Hand Dalung. Semoga minggu ini membawa banyak hal baik, amin. Lagunya, ini lagunya udah ada gak sih? Lagunya udah ada gak? Coba kasih tahu ya lagunya ya, di folder mana. Ada Betty, sudah menyapa. Oh, Wijaya 80 itu tadi judulnya adalah Seharusnya Aku. Seharusnya aku loh, seharusnya kamu yang siaran, Bet. Enggak ya. Siaran jadwalnya adalah saya memang. Betty udah dikasih tahu tuh lagunya. Thank you banget ya. Kemudian ada siapa lagi? Dayu Asriani udah menyapa kita. Ibu Dayu cantik, thank you banget ya. Lagunya bentar lagi diputerin adalah Jason Derulo. Take You Dancing, diajak Sumba terus nih sama Bu Dayu ya. Nggak kejadian terus nih, yang ada Ibu Dayu Sumba saat siaran. Kemudian ada Romy di Jimbaran, makasih banget Romy di Jimbaran sudah memberikan emoji love-love-nya. Emoji tersenyumnya, tersenyum lebar ya ini ya. Kemudian ada Juni Nati, ini saya pengen cubit deh. Apa namanya, emojinya pengen saya cubit ya. Habis itu ngegemesin banget ya, pengen cubit-cubit pipinya. Selamat pagi juga untuk yang berada di beberapa kota. Selamat pagi ya untuk Adeline, Puspa, kemudian ada Sumi, ada Tita juga di Singing Bowl Indonesia. Ada yang dari Magelang, menikmati suasana Magelang, kemudian menikmati Jimbaran, mempersiapkan kelas di Uluwatu. Terus ada yang menyusuri Ubud, dan saya di Denpasar, siaran. Thank you banget di Mutra Pagi Weekend ini. Kita banyak banget ya aktivitas-aktivitasnya ya, mempunyai aktivitas yang berbeda-beda maksudnya. Apapun aktivitasnya, tetap dong dengerin Mutera Pagi Weekend ya. Lagunya bentar lagi diputerin, yang sudah request, yang belum request, yuk segera request lagunya di 0811 393494. DM di Instagram, komen di fanspace Facebook at Penguin FM Bali, atau di X juga boleh, at Radio Penguin FM. Mutera Pagi Weekend untuk kali ini bisa sahabat Penguin FM streaming juga ya, via live.radiopengunfm.com. Sekarang kita lanjut lagi bareng Ed Sheeran.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: andainya DK Khalif bareng Prinsa Mandagi, sahabat Neven di Mitra Pagi Weekend. Selamat pagi saya untuk Ibu Dia. Apa kabar hari ini? Semoga hari minggunya menyenangkan ya. Kayaknya minggunya ini diisi dengan jalan-jalan bersama yang tersayang ya. Thank you banget sudah menyimak Mitra Pagi Weekend. Kemudian ada Raka juga. Makasih loh Raka udah sempetin WhatsApp saya ya. Thank you. Lagunya nanti diputerin ya Raka. Tadi request lagu apa sih? Nanti saya cek ya di WhatsApp ya. Terima kasih banget yang mau request lagu. Masih ada waktu untuk sahabat Green FM request sampai dengan jam 10 nanti saya puterin. Boleh requestnya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Green FM Bali, ataupun di X kita at Radio Green FM.
1: Entertainment news.
0: Ada berita apa sih di sini dan di situ? Yang ada adalah Big Bang nih sahabat Green FM, akhirnya yang resmi comeback keluar peluncuran lagu digital terbaru bertajuk dan berjudul Big. Wow, ini pasti gede banget nih. Rabu kemarin ya, perilisan itu untuk merayakan peringatan anniversary ke-20 sejak debut sebagai grup di industri musik. Big menjadi comeback perdana Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan vakum dan merilis Still Live pada April 2022. Lagu itu juga menjadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 member, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Keren sih mereka, dan yang gak kalah keren adalah Hailey Bieber, sahabat Green FM yang terkenal stylist lah ya. Jadi menurut kabar orang dalam nih, kalangan pencinta fashion, di balik penampilan Hailey yang stylish dan effortless itu, ternyata gak sesederhana kelihatannya loh. Tapi padahal memang ya pakainya sederhana banget ya, gitu aja ya. Tapi ternyata gak sesederhana itu. Podcast Nothing Too Weird baru-baru ini mengungkap kalau pendiri brand skincare Rode itu punya stylist khusus bernama Danny Michelle yang menangani gaya casual sehari-harinya. Stylist itu bahkan turut mengatur outfit Hailey saat jalan-jalan beli kopi dan dipotret paparazzi. Jadi kalau misalnya kan udah tahu nih adalah public figure ya, kemana-mana pasti ada paparazzi yang memotret. Jadi tampilannya harus keren dong. Nah ini juga keren nih sahabat Green FM, Lisa Blackpink yang membukukan prestasi baru dalam karir bermusiknya. Dia masuk 4 nominasi sekaligus dalam ajang MTV Video Music Award 2026. Dengan begitu, Lisa mengumpulkan 10 nominasi MTV VMA sepanjang karirnya. Pencapaian tersebut juga membuat Lisa menjadi soloist K-pop dengan jumlah nominasi VMA terbanyak loh sepanjang sejarah. Bahkan, dia ini berhasil melampaui rekor Rose Blackpink yang sebelumnya mengoleksi 8 nominasi sebagai soloist. Mantap banget nih.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: BPM Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Can't Hold Us Down by Christina Aguilera. Gue Lek Rizal udah berada di hadapan saya loh, sahabat BPM ya. Katanya udah gak sabar ya temuin sahabat BPM buat ramalan. Sampai dengan apa nih? Yang jelas ada 12 zodiak yang akan diramalkan karir, asmara, dan keuangannya. Ada yang udah penasaran banget dari tadi WhatsAppin kita nih. Ayo dong, kapan dong Gemininya, kapan dong Leonya? Ya udah, sekarang ya. Sekarang saatnya.
1: This week horoscope.
0: 23 Agustus 2026. Selamat pagi untuk yang berulang tahun hari ini, siapapun itu. Semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah ya, dan bahagia. Mantranya sama sih, gak apa-apa. Mantranya sama, yang penting bagus, ya kan? Kalau Leo nih katanya ya, kata bola kristal, sebaiknya tetap berhati-hati dalam membuat keputusan financial, terutama menjelang akhir minggu. Ini kan baru awal minggu. Terutama menjelang akhir minggu, berarti bentar lagi dong. Nanti berarti ya. Jangan terburu-buru katanya menyetujui sesuatu yang berkaitan dengan uang tanpa membaca detailnya terlebih dahulu. Aduh, iya sih ya. Harus baca yang jelas tuh. Sementara untuk asmara, nih Leo memang pesonanya luar biasa. Pesonanya cukup kuat minggu ini. Keberanian menunjukkan perhatian dapat membuat hubungan terasa lebih hangat, Leo. Sementara untuk Virgo ini, kemampuan Virgo dalam menganalisa dan mempelajari sesuatu menjadi kekuatan utama seorang Virgo. Minggu ini cocok ya untuk melakukan riset, kemudian mempelajari keterampilan baru, terus menyusun strategi karir. Wah, itu penting tuh. Sementara untuk asmara, Virgo perlu memberikan ruang untuk komunikasi yang lebih terbuka ya. Jangan terlalu sibuk memikirkan kekurangan dalam hubungan hingga melupakan hal-hal baik yang sudah dimiliki. Kadang-kadang kelebihan-kelebihan itu yang kita miliki itu emang gak bisa dilihat ya. Kita tidak melihat kelebihan kita, tapi orang lain yang lihat kita ya. Jadi jangan fokus pada kekurangan. Libra, gimana dong Libra? Libra, kreativitas Libra ini dapat kesempatan loh untuk berkembang loh Libra. Kerjasama dapat membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan Libra. Wah, apa itu ya? Jadi sabar ya Libra ya. Kemudian untuk asmara seorang Libra, kabarnya Libra perlu menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian kepada pasangan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bimbangnya kadang-kadang yang Libra ya. Komunikasi yang lembut akan membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih nyaman. Amin. Dari Libra kita akan menyapa Scorpio. Kalau Scorpio di sini sih, kerjasamanya dengan orang itu dapat memberikan hasil yang positif. Dan jangan mencoba menyelesaikan semuanya sendirian ya Scorpio ya, ingat ada yang namanya tim. Kemudian untuk asmara seorang Leo, ini waktu yang baik dong untuk mempererat hubungan dan membicarakan hal-hal yang selama ini mungkin belum tersampaikan ya Scorpio. Dari situ kita akan menyatakan cubit aja deh Sagittariusnya yuk. Sagittarius, minggu ini mendorong Sagittarius untuk mencoba sesuatu yang berbeda loh. Mempelajari keterampilan baru atau mengeksplorasi bidang yang belum pernah dicoba. Itu dapat memberikan inspirasi untuk perkembangan karir. Nah, kalau untuk asmara, Sagittarius butuh suasana yang menyenangkan deh dalam hubungan. Kemudian menghabiskan waktu bersama pasangan dengan melakukan aktivitas baru dapat membuat hubungan terasa lebih segar. Sama ya berarti dengan karirnya, mesti ada sesuatu yang baru ya biar segar kembali, ya kan? Kalau Capricorn gimana dong? Capricorn ini katanya mesti fokus loh pada karir dan reputasi. Ini menjadi waktu yang baik ya, minggu-minggu ini jadi waktu yang baik sih untuk menyusun tujuan, kemudian membuat rencana kerja yang lebih terarah, ini kenapa miring. Kemudian untuk asmara sang Capricorn perlu memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga dan pasangan. Kesibukan pekerjaan ini jangan sampai ya membuat orang terdekat merasa diabaikan tuh Capricorn. Jangan ngomongin kerjaan di rumah, jangan bawa-bawa kerjaan di rumah, kasihan tuh kesayangannya pada nungguin ya. Capricorn udah ya, 6 zodiak udah diramalkan dari karir, asmara, dan keuangan. Saya masih punya 6 zodiak lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Dari puterin ya, Reka. Lagunya udah. Kemudian ada apa lagi? Ada berita apa lagi? Katanya hari Minggu ini beda sama hari Minggu yang kemarin-kemarin. Kenapa sih? Bedanya apa sih? Kalau kemarin itu bahkan kemarin itu ada apa ya? Oh, ada long weekend ya kemarin ya. Dan minggu ini juga akan berulang, walaupun bukan long weekend, tapi ya setidaknya ada sesuatu yang meringankan lah ya. Hari Senin besok itu tidak akan menjadi berat karena hari Selasanya adalah hari libur. Ya nggak sih, saya baru nyadar juga ya. Oh ya, benar juga ya. Kalau nggak Raka yang bilangin, iya ya, tanggal 25 itu adalah tanggal merah. Ada apa sih 25 ini? Sebentar, coba kita cari ya. 25 itu hari apa ya? 25 itu hari Selasa, cuman ini adalah public holiday. Hold on. Oops. Ada Maulud Nabi. Oh, Maulud Nabi Muhammad. Nah, seru tuh pasti tuh. 25 tanggal merah, kemudian 24 hari Senin. Bener juga ya. Hari Senin besok itu akan menjadi lebih ringan. Karena ada hari Selasa yang membuat kita meliburkan diri. Bukan meliburkan diri, memang dapat jatah liburnya. Anyway, masih di Mutra Pagi Weekend. Saya Dwi Putra masih temenin sahabat Nevem dengan senyum-senyum cerianya. Siapa yang senyum ceria di sini? Saya juga tersenyum sih ya, ngelihat tanggalan merah itu ya. Tapi ada juga yang tanggal merah, tapi dompetnya tipis, gimana dong? Tentang sabar. Kan masih ada ini ya, jatah kasbon. Ngomongin kasbon pagi-pagi, jadi ngingetin dompet deh. Ya enggak? Mendingan request lagu nih di sini sahabat Nevem, seperti Adi Pratama yang udah menentukan lagu pilihan lainnya. Ya, ditunggu ya dia. Ada Desak Mariani yang sudah menyapa kita. It's my life dong dari Bon Jovi. Selamat siaran untuk Dwi, makasih banget. Kita mau melihat fans page Facebook hari ini. Ada siapa yang sudah menyapa saya di fans page Facebook? Wow. Ada Swerty, kemudian ada Virgo, terus ada Mustika, makasih banget ya Mustika ya. Ari Sugina Dinasra, terima kasih. Terus ada Pande juga. Mahamuni, Yan Sutama, buat sahabat Nevem yang sudah sapa-sapa kita, sudah meramaikan fanspage Facebook di Mutra Pagi Weekend ini. Thank you so much ya. Kita lanjut lagi sahabat Nevem, karena bentar lagi kita masih ada bola kristal ya. Jatahnya masih ada nih. Masih 6 zodiak yang harus diramalkan dari karir asmara dan keuangan Digi di jam 9.20. Jadi jangan kemana-mana ya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: merdeka menjadi diri sendiri. Fireflies, Martin Garrix, bareng YouTube. Masih di Putra Pagi Weekend. Kalau sekarang ini memang siang-siang seperti ini, Fireflies-nya nggak muncul lah ya. Fireflies itu munculnya di malam hari, lebih gemerlap mereka di malam hari. Ya, namanya juga Fireflies. Dan perlu ruangan ataupun perlu ekosistem yang menyenangkan ya untuk mereka ya. Jadi PR banget ya buat kita ya untuk mengembalikan mereka ke alam yang segar, ke udara yang segar, udara yang bersih dari polusi ya. PR untuk kita semua. Nah, kalau sekarang ada yang bersiap-siap akan melanjutkan PR-nya adalah meramalkan 6 zodiak yang masih tersisa di sini adalah bola kristal yang sekarang ini kayaknya agak-agak kalem ya.
1: This week horoscope.
0: Kenapa sih bola kristal? Kenapa jadi kalem seperti itu sih? Lagi apa sih bola kristal? Udah, lanjutin ya bola kristal ya. Tugasnya adalah melanjutkan ramalannya untuk 6 zodiaknya. Ada Aquarius, sekarang ini langsung ya Aquarius. Aquarius, keuangan sebaiknya tetap diperiksa secara berkala. Jangan mengabaikan detail dalam komunikasi atau dokumen yang berkaitan dengan uang. Ih, jangan sampai dong. Ini penting banget ya, kalau ada urusannya dengan uang tuh harus term and conditionnya yang sekecil-kecil apapun itu harus diperhatikan, ya nggak sih bola kristal? Sementara untuk asmara seorang Aquarius, katanya sih Aquarius dapat mempererat hubungan melalui percakapan dan kegiatan bersama loh. Pertemuan dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, ini juga dapat membantu kehidupan sosial menjadi lebih menyenangkan. Cus, ketemu dengan orang banyak ya, biar dapat ide-ide, biar dapat insight-insight yang baru ya dari mereka. Ada Pisces? Pisces, sebelum membuat komitmen financial, sebelum menandatangani, coba periksa kemampuan dan tujuan ya. Jangan sampai kejebak ya, jangan sampai kejeblos dengan jebakan Batman. Tata kembali pengeluaran agar kondisi financial lebih seimbang, kata bola kristal. Nah, mesti tuh. Kemudian untuk asmara seorang Pisces, iya, Pisces membutuhkan waktu untuk memahami perasaan sendiri. Memang gak mudah sih memahami perasaan sendiri, ya kan? Perasaan sendiri maupun perasaan pasangan. Tuh, PR lagi tuh ya. Perasaan sendiri aja belum dipahami, apalagi yang lain, gimana dong? Yuk, luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati ya, Pisces. Aries, gimana kabar Aries? Yang jelas nih kabar Aries, kondisi keuangannya perlu dikelola dengan lebih teratur. Hindari keputusan yang dibuat secara terburu-buru dan coba deh periksa kembali informasi sebelum melakukan transaksi penting ya, Aries ya. Nah, kalau untuk minggu ini, Aries mendapatkan satu kesempatan ya untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sempat terasa kurang harmonis atau kurang hangat ya. Coba diluangkan waktunya untuk menunjukkan perhatian dan mengungkapkan perasaan dengan lebih terbuka dong. Biar bisa dilihat semuanya ya. Taurus, hai Taurus. Taurus, fokus utama untuk Taurus ini adalah menjaga rutinitas. Rutinitas dan menyelesaikan pekerjaan dengan stabil. Menjaga rutinitas itu berarti apa dong? Konsisten ya. Iya sih, konsisten itu adalah hal yang menjemukan sih kalau menurut saya. Tapi mesti dilakukan ya kan. Kalau misalnya memang mau mencapai satu tujuan nih kan. Nah, jangan terlalu terburu-buru lah mengejar hasil karena konsistensi justru dapat memberikan hasil yang lebih baik. Tuh kan ngomongin konsisten lagi. Sementara untuk asmara seorang Taurus, Taurus ini dapat merasakan hubungan yang lebih nyaman loh. Ketika mampu memberikan perhatian secara konsisten, manfaatkan waktu bersama untuk memperkuat kedekatan dan membicarakan rencana ke depan. Taurus punya kata kunci ya untuk minggu ini, konsisten. Gemini, kata bola kristal sih, Gemini mesti menghindari mengambil keputusan financial hanya karena terbawa suasana ya, terbawa euforia. Periksa kembali rencana pengeluaran dan pikirkan kebutuhan jangka panjang ya. Jangan hanya euforia sesingkat yang meledak-ledak. Sementara untuk asmara seorang Gemini, minggu ini cocok banget ya untuk kembali menjalin komunikasi dengan teman atau seseorang yang udah lama banget nih gak ditemuin. Siapa ya dia ya? Coba deh dicari-cari siapa sih yang lama gak ditemuin. Hubungan yang sempat renggang juga dapat diperbaiki melalui percakapan yang tulus lah ya. sambil minum teh hijau tuh kata Tulus. Cancer, apa kabar? Mungkin sekarang ini lebih banyak memikirkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi jangan biarkan ya persoalan di tempat kerja itu terbawa terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi ya. Iya sih, itu bisa mengecohkan segalanya loh. Kemudian coba kita lihat asmara seorang Cancer. Nih, kehidupan keluarga dan hubungan dengan orang terdekat ini menjadi perhatian Cancer minggu ini. Bangunlah suasana yang hangat untuk membuat hubungan semakin dekat. Tuh, udah. Mesti hangat agar mesti dekat agar bisa lebih hangat, kata bola kristal. Ini ditambahin lagi sama bola kristal, gak apa-apa lah ya ditambah-tambahin ya. 12 zodiak sahabat Minerva mudah diramalkan dari karir asmara dan keuangan. Tentunya kita berharap dong, ramalan-ramalan yang baik tadi itu segera terlaksana ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Floor, Jennifer Lopez featuring Pink Bull. Sudah didukas oleh Afif, thank you banget ya Afif ya. Di menit-menit terakhir, putar pagi weekend, akhirnya keputar juga ya. On the Floor, masih ada beberapa lagu yang sebenarnya bisa, kok bisa sih, sudah di request. Tapi sayangnya saya belum bisa puterin karena mepet banget waktunya ya. Thank you banget loh buat sahabat Pernafam yang udah bareng-bareng saya di Mutra Pagi Weekend ini dari jam 6 tadi. Setelah ini ada adalah Quality Time sesi 1 bareng Winda Juanita nanti ya. Silakan nanti teruskan ya kebersamaannya, teruskan kesenang-senangannya, kesenang-senangan bahasa apa sih Dwi? Teruskan kesenangannya di Pinguin FM ya, di Quality Time. Terus request lagu biar rame jadinya ya. Udah hari Minggu pagi kita udahan dulu. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat, Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

biasa Nevam, satu single dari Chris Dayanti dan juga Sandy Sandoro dengan Hanya Memuji. Saya masih di sini saat Nevam baru aja mulai nih. Winda Jonita akan menemani Anda sampai nanti di jam 1 siang. Tentunya di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Gimana saat Nevam kabarnya? Apakah sudah memulai hari dari subuh tadi karena ikutan race ya? Postingan saya, teman-teman saya semua ikutan race hari ini, lari gitu kan ya. Ada yang 10K, ada yang 42K, luar biasa, keren. Kalau Anda sendiri kayak gimana nih saat FM hari minggunya dilalui dengan apa? Apakah di rumah aja atau mungkin ada yang tetap bekerja sama seperti saya? Gak apa-apa, pokoknya kita temenin aja, kita bareng-bareng aja sampai nanti jam 1 siang tentunya di Quality Time Part 1. Boleh banget kalau mau request lagu favorit sama menemani kegiatan Anda di hari Minggu ini, WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934 94. Instagram dan fanpage Facebook di @NFM Bali. Kalau mau mention kita di X boleh @radiopinfm dan streaming di live.radiopinfm.com. Winda tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Sekarang saya cek dulu di WhatsApp sudah ada yang menyapa belum ya. Ada ke bawah, selamat pagi. Ini mau dengerin lagunya adalah Hong dari Nona ya, oke aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Ratna, selamat pagi. Mau dengerin Home dari Charlie Puth, katanya di rumah aja ya. Hari ini seperti biasa menjahitan dan juga ntar siangan masak-masak. Oke deh Mbak Ratna, terima kasih ya untuk requestannya. Hari ini berarti full di rumah ya, karena ada meja jahitan, kemudian juga siangan katanya mau masak-masak. Sedapnya, sedapnya, sedapnya. Di sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Mau lagu yang upbeat, lagu agak lama dikit, mau yang slow, boleh. Nanti kalau misalnya ada di playlist, langsung Winda puterin. Winda tunggu sampai nanti di jam 1 siang. Sekali lagi kalau mau request WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Sekarang saya mau bikin Anda semangat dulu kali ya. This is Espa and Becky G, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Radio Penguin. Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Blast on.
1: Ya Sob, Nafem, kita sampai di Blush On. Gimana caranya kita bisa selalu awet muda, Sob Nafem? Pengen sih, gak ada kerut-kerutan, tidak ada tanda-tanda aging di wajah kita gitu kan ya. Gimana caranya biar kita bisa selalu terlihat awet muda? Apalagi dimulai dari perawatan yang bisa dimulai dari sejak dulu mungkin ya. Ini bisa jadi reminder juga buat mungkin anak-anak kita atau saudara-saudara kita gitu kan ya, yang baru umur 20-an, supaya sudah memulai yang namanya perawatan kulit nih, supaya bisa selalu awet muda. Popbella.com bilang ini tipsnya mudah-mudah sekali saat nafas untuk menjaga kulit kita supaya awet muda. Yang pertama adalah membiasakan minum air mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi air mineral ini bisa menjaga kelembapan kulit. Kalau misalnya ada kekurangan cairan, ini efeknya bisa menyebabkan kulit menjadi kering, terus rentan terhadap masalah keriput, garis-garis halus, dan juga gejala penuaan dini. Yang kedua, selalu berteman dengan buah dan sayur. Manfaat yang bisa Anda dapat dari vitamin dan juga serat pada sayur dan buah yaitu kulit menjadi lebih kenyal, kencang juga, dan lembab. Yang ketiga, harus selalu keluar rumah pakai sunscreen. Jadi sebelum keluar rumah untuk beraktivitas, selalu pastikan Anda memakai sunscreen. Fungsi sunscreen sendiri ini bisa melindungi kulit Anda dari paparan sinar UV dengan cara memantulkannya sebelum masuk ke dalam kulit. Mudah-mudah sekali bukan ya? Yang sulit itu adalah konsistennya sih saat Nafim, dan juga disiplinnya ya. Kalau tipsnya sih mudah-mudah aja. Yang pertama adalah membiasakan minum air mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu yang pertama. Kemudian juga selalu berteman dengan buah dan juga sayur. Yang ketiga, selalu keluar rumah dengan menggunakan sunscreen. Gampang kan? Yang susah itu konsistennya saat Nafim. Tapi boleh dicoba ya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Bayrain Music. Penguin News.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla setelah terdeteksi berbagai titik panas di wilayah tersebut. Satgas ini dibentuk setelah Pemprov Papua Tengah menggelar rapat menyikapi peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dan akan mengkoordinasikan penanganan kebakaran di 8 kabupaten di provinsi tersebut. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

dari Peggy Gou dan juga Era Star dengan Woman. Special buat yang sudah request tadi ada Tinita, selamat pagi, selamat siang ya, udah jam 11. Selamat siang nih Sound Event, terima kasih Tinita yang sudah request ya lagu ini. Sama juga tadi Rian Putra juga sama requestnya adalah Peggy Gou yang Era, sama Era Star yang Woman. Oke, sudah di play. Buat sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tau Windows sekarang juga WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Sekarang saya mau bacain dulu di sini yang sudah masuk. Ada Mbak Tian, selamat siang, mau dengerin Little Mix, tadi sudah saya play. Ada Mbak Romi juga, selamat siang, yang katanya hari Minggu tetap kerja dong, semangat ya. Requestnya Michiko, sebentar lagi di play, terima kasih dari request. Ada Buda Yu Asriani juga, selamat siang. New Hope Club juga sudah saya play, semoga tadi sempat didengerin. Ada Gus Bawa, tadi requestnya Hong, sudah saya play juga. Kemudian ada siapa lagi ya? Bentar. Kayaknya udah semua deh. Coba aku cek lagi ya. Mbak Ratna, tadi requestnya adalah Cari Puff, sudah saya play juga. Oke deh, kayaknya udah semua saya baca. Tinita tadi udah. Oke deh. Sepertinya sudah semua saya play. Sudah semua saya baca maksudnya ya. Ada yang baru masuk, kadang baik ke pacar Eki, selamat siang, mau dengerin The Lazy Song dari Bruno Mars. Katanya baru selesai mandiin si Jason nih Winda, sekarang lanjut beberes-beres. Katanya bingung mau beresin yang mana dulu karena terlalu banyak yang belum beres. Jadi pingin ninggal nongki aja, putus asa deh. Nanti sepulang nongki balik ke rumah beres-beres lagi kayaknya. Baik ke pacar Eki karena belum diberesin kan sebelum berangkat. Ini sebenarnya ini menunda pekerjaan aja sih kalau kata aku ya. Sama seperti lagu yang sudah dipilih sama Mbak Ega Pacaneki, The Lazy Song. Oke, sebentar lagi di play ya. Terima kasih dari request. Selamat nongki-nongki aja, selamat beres-beres juga nanti ya. Terima kasih Mbak Ega Pacaneki. Buat sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ditunggu.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Now I know.
1: Ya, so ternyata kita sampai di Now I Know ya, bukan Blush On. Salah tadi. Fair play untuk bumpernya. Tapi kalau yang satu ini, fakta yang satu ini beneran karena sudah diuji secara sains ya. Jadi ternyata bulan ya, bulan yang kita tahu yang sering kita lihat di malam hari itu saat FM ya, bulan ini ternyata semakin menjauh loh. Jadi setiap tahun bulan bergerak menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm. Walaupun pergerakannya lambat banget ya, tapi ini beneran terjadi loh saat FM ya. Jadi dia gak muter di tempat yang sama, tapi ternyata dia bulan ini setiap tahunnya dia bergerak menjauh ya dari bumi sebanyak 3,8 cm.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: with Sport Update.
1: Yes, nothing, kita sampai di Sport Update. Jonathan Christie akan jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia pada pengumuman ranking Badminton World Federation terbaru pada Selasa mendatang, Sarn FM. Hal itu terjadi karena Chou Tianchen ini menelan kekalahan dari Kodai Naraoka di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Hasil tersebut cukup membuat Jonathan duduk di posisi nomor 1 dunia. Jonathan pun unggul tipis atas pesaing-pesaingnya. Dalam rekap yang disusun, Jonathan Christie duduk di posisi pertama dengan nilai 87.631 poin. Ia unggul tipis di atas Christo Popov di posisi kedua. Nah, Badminton Talk juga menyebut hasil itu cukup membuat Jonathan naik ke peringkat nomor 1 dunia pada pengumuman peringkat terbaru Badminton World Federation. Wah, bangga banget ya kita ya sama Jonathan Christie. Kita tunggu aja pengumumannya di hari Selasa. Semoga prediksi ini benar, tapi sih kayaknya benar ya. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable
1: world. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Sultan FM, masih ada Winda Juanita di sini sampai nanti di jam 1 siang ya. Gimana sudah pada makan siang Sultan FM? Udah jam 12 lewat loh, jadi kalau mau makan siang ini adalah waktu yang tepat. Atau mungkin lagi disiapin kali ya, lagi pilih-pilih menu atau mungkin mau masak apa nih siang hari ini. Boleh deh sambil Winda temenin ya sampai sorry kok tiba-tiba batuk. Aduh maaf ya, Nevem kurang minum air kayaknya aku nih. Tiba-tiba batuk. Oke nih sahabat Nevem, pokoknya Winda Juanita temenin sampai nanti di jam 1 siang ya. Waktunya tinggal kurang dari 40 menit aja saya menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau cek dulu di sini sudah ada siapa yang sudah request. Di sini ada Gustu Raditya, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah, sebentar aku cek dulu ya, Alan Walker sama Raffi Ahmad. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Kemudian tadi ada Pak Ngurah Warasuta juga. Ini mau dengerin Tulus dari Teh Hijau. Sudah saya play. Semoga tadi sempat dengerin ya. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca nih? Ada Kakak Bram. Hai, selamat siang Kakak. Aduh, dengerin aja lagi. Iya loh, aku tadi keselak. Tiba-tiba batuk. Mau dong katanya NPD. Yang mana nih NPD, nanti disalamin katanya sama NPD. Iya loh, aku iri banget. Kakak Bram bisa ketemu langsung sama NPD. Mereka pasti seseru yang kita lihat di Instagram kayaknya ya, Kak Bram ya. Lagunya aku siapin dulu, terima kasih dari request. Hati-hati di jalan ya, abis lari kayaknya nih ya. Dari race itu yang diikuti oleh ribuan pelari seluruh dunia hari ini kan. Ada Kakak Suma juga, Kak Winda mau dong Peter Pan walau habis terang, huhu. Kenapa pakai huhu Suma? Coba aku cek dulu lagunya masuk ke playlist atau enggak ya. Terima kasih. Kamu lagi dengerin di mana Suma? Tumben banget kamu gak siaran hari ini. Malah nanyain. Terus saya mau sapa juga ada Abah Weisel, ini mau salam-salam aja. Terus ada siapa lagi ya yang sudah request di sini? Bu Dayo Sriani tadi udah, New Hope Club, Gus Bawo juga. Tadi ada yang baru masuk, Abdul. Hai Abdul, mau dengerin Somber, My Body Is Not Ready, sudah saya play ya. Yaudah sahabat Nevem lagi yang pengen dengerin lagu favoritnya, bisa langsung WhatsApp aja dan Telegram 0811-393-494. Udah tungguin sampai nanti di jam 1 siang.

0: segernya kelewatan.
1: Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food,
0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Jadi jam 1 siang saat FM, Winda Junata harus pamit dulu. Terima kasih yang sudah request, yang sudah salam-salam juga, yang sudah temenin Winda dari jam 10 tadi. Dilanjutkan keseruannya sama Dimas Satria sampai nanti di jam 4 sore. Nanti di jam 4 saya balik lagi untuk kasih tahu Anda 10 lagu terbaru tentunya di Pimin New Playlist. Winda Junata pamit dulu. Selamat menikmati weekend saat FM. Bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat siang sahabat Pingin FM. Dimas Satria ya, temani Anda sampai nanti jam 4 sore di Quality Time.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Usi sahabat Win FM ya, on the ground. Kalau saya sih nggak di lapangan, di studio aja. Sudah siap buat temani Anda di quality time sampai nanti jam 4 sore sahabat Win FM. Hari Minggu nih, ini hari Minggu yang cukup padat buat saya ya. Mau cerita sedikit. Tadi bangun lumayan agak siang karena kan kemarin siaran malam ya. Habis itu capek juga dari luar kota gitu. Habis itu bersih-bersih. Ini belum selesai, nanti deh saya lanjutin lagi hari Selasa. Kan Selasa tanggal merah ya. Ya udah sahabat Win FM, ini saya siap temani Anda untuk melewati aktivitas hari Minggunya. Sudah jam 1 ya, lebih 10. Ini sudah siang. Istirahat dulu lah kalau yang sekarang lagi kayak bersih-bersih rumah atau melakukan aktivitas yang tidak sempat dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Sekarang nih baru sempatnya. Istirahat dulu ya, makan siang. Sambil ditemani sama lagu favoritnya. Kayak yang mau request langsung aja kasih tahu ya, saya siap buat puterin, tapi saya cari dulu di playlist. Di 08113939494, sekali lagi di 08113939494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage Instagram semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali. Ini ada dua di belakang, ya mau streaming itu bisa banget. Di www.radiopenguinfm.com. Langsung bisa Anda dengerin dari mana saja tuh. Yang penting ada HP dan kuota ya. Kasih tahu saya nama Anda, umur sama lagunya. Oke, saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: fix you. Coldplay Sorbin FM fix you. Ini fix sudah di request sama Tian, sudah WA. Terima kasih banyak. Sudah saya siapin lagunya, sudah saya puterin bahkan. Terima kasih Tian. Ada juga Mbak Dian. Mbak Dian nanti ditunggu lagunya ya, sama salam-salamnya saya akan bacain di jam berapa nanti deh, jam 2. Kalau sekarang saya mau kasih tahu dulu buat Anda yang belum tahu cara buat request lagu favoritnya di Quality Time, tinggal WhatsApp atau Telegram aja kok. Tinggal save nomornya di 08113993494, habis itu tinggal chattingan aja. Saya tunggu sampai jam 4 sore, kasih tahu saya nama Anda, umur, terus lagunya apa, atau kalau enggak yang sekarang lagi buka media sosial, langsung dari situ boleh. Ada fanpage, ada Instagram di @pinguinfmbali. Tinggal dibuka aja terus komen, saya sudah pasang status di situ story. Habis itu komennya mau dengar lagu apa atau pengen cerita ya boleh aja, silakan kok ya. Di 08113993494, saya ulangi deh, 08113993494 ya. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya, saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.
1: Be that help. That help. Be that help. Be that help.
0: Kita pasti nggak ada yang apa ya kepingin salah satu organ tubuh kita itu kayak ada yang sakit atau ada yang nggak berfungsi dengan baik ya. Contohnya adalah ginjal, sahabat Bina FM. Nah, ini ada beberapa minuman yang cocok dikonsumsi di pagi hari dan ini baik buat ginjal. Ini saya kutip dari detik.health. Yang pertama adalah minum air putih, sahabat Bina FM. Jadi air ini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan gitu. Dikutip dari halaman health. Air juga diperlukan agar ginjal bisa berfungsi dan menyaring limbah dengan benar. Jadi minum air putih itu bisa membantu mengencerkan urin Anda dan menekan hormon yang jika meningkat secara kronis dikaitkan dengan fungsi ginjal yang buruk. Minum air putih di pagi hari baru bangun tidur itu memang sudah saya lakuin sih. Dan emang berfungsi, enak gitu. Abis bangun minum air dulu baru kalau bahasa Balinya letek bayu ya. Bukannya. Yaudah pokoknya minum air putih baru deh. Siap-siap kayak gitu. Berikutnya adalah minum kopi. Nah, ini wajib kalau saya. Jadi kopi bisa dimasukkan ke dalam rutinitas pagi yang mendukung kesehatan ginjal. Namun hindari penggunaan sirup atau gula tambahan dengan jumlah besar. Jadi kalau bisa kopi yang tanpa gula gitu. Meskipun asupan kafein dalam jumlah sedang umumnya dianggap aman bagi sebagian besar orang dewasa, perlu diingat bahwa mengkonsumsi kafein berlebih bisa meningkatkan tekanan darah pada beberapa orang. Jadi secukupnya aja, sahabat Bina FM, ngopinya. Jangan pagi ngopi, sampai kantor ngopi, baru bangun ngopi. Kalau saya sih biasanya baru bangun sambil sarapan ngopi, udah habis itu sampai kantor siap buat kerja gitu. Berikutnya teh hijau juga boleh buat yang bukan tim kopi tapi tim teh. Teh hijau nih tanpa pemanis merupakan minuman yang baik untuk kesehatan jantung yang juga menjadikannya pilihan yang tepat bagi kesehatan ginjal Anda. Itu dia sahabat Bina FM, beberapa minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari dan baik juga buat ginjal Anda. Jadi silakan dipilih besok mau mengkonsumsi apa.
2: Well, I could be more specific. I'm a human and just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say we

Olivia Dean, sahabat Pindy FM, so easy to fall in love. Sama easy juga, gampang kalau misalnya Anda mau request lagu favoritnya di quality time. Saya tunggu sampai jam 4, jadi tenang aja, masih panjang quality time-nya. Kalau mau request langsung dari sekarang aja, WhatsApp sama Telegram itu di 08113939494. Sekali lagi 08113939494. Atau bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali, ada fanpage, Instagram sudah saya update, tinggal komen aja. Kalau TikToknya di @penguinfmbali, silakan di follow. Streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, rumah adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kebakaran pada hari Sabtu malam. Jadi Kepala Desa Rambitan Lalu Winakse mengatakan kalau peristiwa terjadi sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Supardan mengatakan kalau sejumlah mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan gabungan dikerahkan untuk memadamkan api di rumah adat Sade tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

PD sahabat Win FM ya, new pusat dunia. I love you but you love me. You lebih love me. Aduh, kesel banget sama judul lagunya. Tapi enggak tahu kenapa kalau mereka yang menyanyikan atau ini karya mereka jadinya oke-oke aja gitu loh. Malah lucu jadinya, keren. Ya udah, new pusat dunia. Coba saya lihat lagi ya, pasti tadi judulnya saya penasaran, lucu judulnya sahabat Win FM. Jadi kalau misalnya nanti suka sama lagu itu boleh di request nanti ya di jam berikutnya atau di sesi berikutnya. NPD, I love you but you lebih love me. Ya udahlah, terserah mereka aja. Oke, sekarang mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media ya sahabat Win FM. Saya mulai dari WhatsApp aja, ada Mbak Dian. Hai, selamat malam Mbak Dian. Malam, siang. Selamat siang Mbak Dian, request lagunya Henry Moidie yang Miss You. Salamnya buat Mbak Romi, Mbak Ari dan semua sahabat Win FM ya. Buat Dimas semangat siarannya dan terima kasih. Oke. Lanjut ada Tian, selamat siang. Kalau Tian ini mau request lagunya Coldplay yang Fix You, tadi sudah saya puterin. Terima kasih buat Dimas dan selamat siaran. Oke. Ada Yan Bur, hai selamat siang. Katanya gabung aja, terima kasih. Ada Romi di Jimbaran, selamat siang mau request lagunya Aqua yang Dr. Jones. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Win FM. Buat Dimas semangat siarannya, terima kasih. Ada Budayu, selamat siang Budayu, apa kabar? Mau request lagunya Callum Scott yang My World, sudah saya puterin ya. Katanya buat Dimas, ya seperti biasa ya. Have a great day, stay healthy and always happy. Budayu juga, oke? Okay? Ya udah. Ini sekarang saya mau bacain dari WhatsApp dulu aja. Nanti di sesi berikutnya saya akan bacain yang sudah masuk di Telegram dan juga sosial media lainnya. Yang belum request saya masih tunggu banget sampai jam 4 sore nanti. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Atau kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM di @PinginFM Bali. Saya tunggu sampai jam 4 nanti.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Scorsese terlengkap dan temula.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: pagi sahabat Pin FM, ya begitu indah kalau misalkan kita ngebayangin pemandangan yang indah, terus bisa santai ya ngopi bareng atau ngobrol. Saya kebayangnya itu adalah di gunung kalau saya nih ya. Tapi ada juga beberapa orang yang suka pemandangan yang indah itu laut. Kalau Anda gimana nih sahabat Pin FM, laut atau gunung? Kalau bisa di tengah-tengah ya. Di gunung ada laut, ada nggak sih kayak gitu? Ya coba kita cari deh, oke? Tapi kalau yang ini nggak usah bingung sahabat Pin FM. Kalau misal kalau Anda sudah dapat lagu favorit yang pingin didengerin di siang hari ini, saya tunggu sampai jam 4. Kasih tahu saya lewat WhatsApp atau Telegram di 08113934494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Pingwin FM, itu ada di @pingwinfmbali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopingwinfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Sahabat Pingin FM, ini pelatih Manchester United Michael Carrick tidak mau timnya berlarut-larut menyesali kekalahan dari Hull City pada pekan pertama Liga Inggris musim ini kemarin ya. Jadi kan MU kalah dengan skor 0-2 dan tidak bisa mencatat start impian dengan raihan 3 poin penuh di tangan. Kekalahan ini justru jadi pukulan telak bagi MU saat kompetisi baru aja dimulai. Tapi Michael Carrick beranggapan atau punya pikiran kalau dia nggak mau terus tenggelam dalam rasa kecewa. Jadi Carrick ini menganggap kalau kekalahan itu sebagai sebuah kekalahan biasa, tidak lebih dari itu. Jadi dia berkata nih, saya tidak berpikir bahwa ini adalah yang terburuk. Ini adalah pertandingan ketika kami kalah, kayak gitu. Jadi katanya sih emang jelas sangat mengecewakan, namun tidak lebih dari itu. Ini adalah salah satu pertandingan dan kami kecewa karena kami tidak menang. Kami harus menerima kenyataan ini dan bangkit dengan kondisi lebih kuat. Itu kata Carrick saat dikutip dari situs resmi klub. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
4: Naon, untuk maraton lah misalnya.
3: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
4: Kenapa ya kini nyaman lari?
3: Gelam ya, Dek, udah gak minggu saya bangun-bangun ya.
4: Gelam kenapa?
3: Capatin memedih kan, Dek.
4: Kan memberi capatan, good morning ya, Dek.
3: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, marah megain di kapal pesiar ya.
4: Wih.
3: Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
4: Sunrise.
3: Oh, ada tadi buka di door, neta tahu lagi.
4: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
3: Coba cek di TV nih dek.
4: Ada di TV nih, cek mana lari?
3: Popular kemudian berita nih dek.
4: Wih,
3: dek, dek. Nah gelam kenain anak kok nih.
4: Mek, siaran TV tuh periksa nih mek.
3: Iya kenapa dek gelam?
4: Aduh, mek ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mek, edukasi. Gitu, mek. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
4: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, mek.

0: Pamungkas sahabat Win FM, ya berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau menurut saya sih tergantung tingkat kesalahannya. Kalau sudah sampai ke tahap dia mendua, selingkuh, ya udah nggak usah ngapain dimaafkan gitu. Tapi kalau ya sekedar nggak capai target atau bangun kesiangan, terus dia lupa naruh benda di mana, ya udahlah ya dimaafkan gitu, ya nggak sih? Oke. Ini jam 2:47 Sahabat Win FM, sudah mau jam 3. Yang baru bangun tidur siang, gila enak banget tuh hari Minggu, tidur sebentar, habis itu agak sorean dikit baru deh keluar lagi sama teman-teman. Selamat menikmati hari Minggunya. Saya temannya sama nanti jam 4 sore. Yang belum request silakan, saya masih tunggu, langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 08113939494. Sekali lagi 08113939494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage Instagram semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali, I-nya ada 2 di belakang. Streamingnya di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu ya sampai jam 4.
1: Now I know.

Seekor paus biru kan gede banget ya, dan pasti beratnya itu juga berat banget. Kita gak usah ngomongin berat satu paus deh, lidahnya aja. Jadi lidah seekor paus biru itu memiliki berat yang hampir sama dengan berat badan seekor gajah dewasa.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali. Radio
5: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

yang masih jadi jawara di Pingin Hot Music Chart Sobat Pindah FM ya, Teh Hijau Tulus. Gila ini kalau misalkan saya jujur ya, sampai sekarang nih Sobat Pindah FM belum pernah sama sekali minum teh hijau. Kayak gimana sih rasanya ya? Biasanya saya kalau teh itu minumnya ya teh biasa. Cuma teh melati itu kayaknya masih pernah deh. Kalau teh hijau saya belum pernah minum sama sekali. Anda gimana? Sudah pernah belum sih? Kalau sudah pernah boleh deh diceritain gimana sih rasanya sambil request lagu favoritnya. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi masih ada waktu 1 jam buat teman Anda di quality time. Yang belum request masih bisa kok. Saya masih bisa siapin beberapa lagu buat playlist sore hari ini. Oke? Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media. Tadi kan sudah saya sapa dari WhatsApp. Di Telegram itu ada Rian Putra. Selamat sore. Mau request lagunya Enau featuring Arilis mana yang sesi potret. Tadi sudah saya puterin. Terima kasih buat Dimas. Sama-sama. Kalau di WhatsApp itu tadi ada Abah Waisel. Selamat sore. Dari Gianyar stay tune katanya hadir. Gimana Gianyar, rame ya? Tadi kan ada event lari gitu. Ikut nak. Ada Daya Sriani juga, selamat sore. Terima kasih ya Bu Dayu sudah request. Sudah saya puterin juga lagunya. Ada Romi, Yanbur, ada Tian, ada Dian Kesuma. Terima kasih banyak. Sekarang mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage. Selamat sore buat Yanbur Arini. Ada Kakek Kuenara, ada Tumium Virgo, ada Tumium, ada Iwan Berata, Igede Sudana, Ketotaris, Yugida Dinastra, Oka Mulyarta dari Padang Sambian juga hadir. Terima kasih banyak yang sudah hadir di fanpage, yang sudah request. Tapi tenang aja, saya masih temani Anda sampai jam 4 sore nanti. Masih ada waktu 1 jam. Yang belum request masih bisa banget buat saya siapin lagunya. Yang penting kasih tahu dulu. WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @PenguinFM Bali. Kasih tahu ya. Saya tunggu sampai jam 4.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

White Shoes and the Couples Company, Sarpin FM, Windu dan Devrina. Gila nih kangen banget sama mereka. Jadi White Shoes tuh kan biasanya mereka punya aksi panggung yang apa ya, unik. Ini mereka kayak berpenampilan seperti 90-an dan saya suka banget. Terakhir nonton mereka itu di SMA kayaknya ya, pas waktu di Surabaya. Pokoknya kangen deh nonton mereka. Kalau ada kesempatan pasti saya akan sempetin buat nonton. Tapi kalau Anda Sobat Pin FM masih ada kesempatan kok buat request lagu favoritnya, karena saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Lagi sebentar sih memang, tapi coba aja kasih tahu dulu, nanti siapa tahu sempat buat saya puterin WhatsApp sama Telegram di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu ya. 08 11 393 494. Rumors. Kalau ini jujur sebenarnya bikin iri Sobat Pin FM ya. Jadi Angga Yunanda, Senina, pasangan artis Angga Yunanda dan Senina ini melakukan pemotretan nuansa earth tone untuk merayakan 1 bulan anak mereka, baby Segara. Jadi kan si Angga Yunanda dan Senina Cinnamon kan memang sudah memiliki seorang anak gitu ya. Dan sudah 1 bulan. Jadi mereka biasanya kan kalau kayak bulanan atau berapa tahun gitu ya, pemotretan. Nah, ini mereka memilih pemotretan simple untuk merayakan usia 1 bulan putranya. Namanya adalah Baby Segara. Nuansanya earth tone, ketiganya tampil dengan kompak. Ini saya lihat fotonya dari Wallipop. Emang enak banget sih dilihat ya. Pas. Bahagia terus pokoknya buat mereka ya, Angga Yunanda sekeluarga. Ada Angga Yunanda, terus ada Senina Cinnamon, sama anaknya Baby Segara. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oke, ditunggu foto-foto berikutnya.

Miss Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cooper Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, Bernadia. Sobat Pin FM, kita buat menyenangkan. Masih bisa yuk dibuat menyenangkan hari minggunya. Baru jam 4 kurang, jadi jangan dipikirin dulu besok hari Seninnya. Jadi silakan menikmati hari minggu Sobat Pin FM. Tapi waktu saya buat temani Anda di quality time sudah habis. Jadi saya harus pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya, terima kasih banyak. Ini ada Gustur Aditya, hai selamat sore, terima kasih ya salamnya, sama katanya hati-hati di jalan kalau selesai siaran Dimas, happy weekend, siap. Yang lain juga terima kasih banyak ya, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin requestnya. Oke, nanti request lagi di Intermezzo Weekend. Kalau sekarang sudah ada Winda Juanita yang siap membawa lagu-lagu baru di Penguin New Playlist. Oke, saya pulang ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

0: Pengen FM Yosuit Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Gimana nih persiapannya menyambut minggu-minggu terakhir di bulan Agustus? Ngerasa kalau bulan ini berjalannya sangat cepat? Secepat para musisi yang tiba-tiba sudah hadir dengan single baru mereka. Winda Juanita seperti biasa hadir di Penguin New Playlist untuk kasih tahu Anda 10 lagu terbaru. Di edisi 23 Agustus, Penguin New Playlist masih disiapkan oleh Wibi Nugraha Music Director, Battery Chatson, Script Writer and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Kita buka Penguin New Playlist minggu ini dari single terbaru milik dari Becky dengan Chula.
1: Press single on Penguin FM.

0: Becky G, Baraja Bandita. Ini single terbarunya yang berjudul Chula. Lagu ini dirilis via RCA Records pada 14 Agustus 2026. Ditulis oleh Becky G bersama Daniel Ignacio Randon, Elvis Jesus Robert Rodriguez, Manuel Lorente Freire, dan juga Sarah Shell. Lagu ini diproduseri oleh Botlock dan juga The Beauty. Chula dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan sayang yang berarti cantik atau manis. Abis dengerin Becky G, sekarang kita gantian dengerin single terbaru dari Giusti Raka yang berjudul Bodoh.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Musisi pop alternatif Justy Raka resmi merilis mini album perdananya, Hana, pada 14 Agustus 2026 melalui seluruh platform musik digital. Album yang berisi 5 lagu tersebut menjadi rangkuman perjalanan emosional yang dialami Justy Raka selama 6 tahun terakhir. Dalam album ini, Bodoh menjadi single utamanya. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang masih berharap hubungan yang telah berakhir dapat kembali terjalin. Nasa blues yang disisipkan dalam aransemen lagu ini memberikan warna berbeda dibandingkan lagu-lagu lain dalam mini album Justy Raka, sekaligus memperkuat emosi yang ingin disampaikan. Siap-siap dengerin single terbaru dari Steve Lacy. Ini dia, Oh Yeah.
1: Fresh single on Penguin FM.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama SZA, Erykah Badu, dan juga Cecil Bleef. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan. Baru 3 lagu yang muncul, selebihnya

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang!

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Radio
5: Penguin. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Dengan Evangelism Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Sudah kembali lagi nih di Pink Menu Playlist yang sesi kedua. Langsung dibuka dengan single terbaru dari Natasha Bedingfield dengan Dot Dot Dot. Penyanyi pop asal Inggris, Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personal Friendship, Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya. Kalau yang satu ini datangnya dari dalam negeri sendiri ya, ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai back sound berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak. Dari Overnight, sekarang kita sama-sama dengerin yuk single terbaru dari James Blunt, judulnya Taste Like Summer.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: One merilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza. Masih ada 4 lagu lagi yang siap menawarkan diri menjadi soundtrack Anda minggu ini. Salah satunya datang dari Passenger, This Is It Was Gonna Be You.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: sukses dengan single Let Her Go di tahun 2012, Strangers comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crow Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Strangers yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Haleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduseri karya-karya Strangers lainnya. Wow, sesi 2 udah resmi berakhir dan menyisakan 3 single baru lagi. Tungguin kemunculan mereka setelah jeda ini. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Penguin FM Yosef Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Kita kembali lagi di Penguin New Playlist. Dan sudah langsung muncul Budi Doremi dengan single berjudul Cinta Diri Sendiri. Budi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri, yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik, dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele. Next, kita langsung sambung ya dengan lagu baru dari Lucas Graham yang judulnya Before You Go.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham. Dan sebagai lagu terakhir yang muncul di Penguin New Playlist hari ini, Winda sudah simpankan the script dengan The User's Guide to Being Human.
1: Fresh single on Penguin FM. Yeah.

Anyway, resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027. Pinguin FM Your Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum Pinguin Playlist minggu ini resmi ditutup, kita review lagi 10 lagu yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada Becky G, Chula.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

kami di Sweet Music Station. Hai, halo, selamat sore sahabat Luna FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugra, your music director di Music Highlight. Yuk kita mulai dengan lagu-lagu yang viral di minggu ini. Dari single yang naik lagi, gegara film Spider-Man Brand New Day, Post Malone Swelle dengan Sunflower. Juga single milik Katiana dan Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Bingung FM and Speed Music Station, kita tutup music highlight kita untuk minggu ini dengan tiga besar Spotify Indonesia yang tak berubah juga sampai sekarang. Sesi Potret, Teh Hijau, dan Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

Merdeka menjadi diri sendiri. Salpina FM, happy weekend. Masih weekend dong ya, karena masih hari minggunya. Baru jam 6 sore nih sahabat Pina FM. Bagaimana hari minggu Anda? Bagaimana weekend Anda dari kemarin? Kan sudah ada yang libur gitu, atau Anda yang liburnya hari minggu ini aja. Wow, pasti menikmati banget sisa-sisa hari minggu ini ya. Biar makin rame, biar makin klop gitu. Mending ditemani dengan lagu-lagu favorit Anda. Apapun itu aktivitasnya sekarang, yang lagi di perjalanan, lagi di rumah aja, atau baru pulang abis jalan-jalan. Nah itu nih, kita nyanyi-nyanyi dulu yuk. Boleh banget beritahu anggota cerita lagu apa yang pengen Anda dengerin. Mau karaokean bareng, ih boleh banget tuh di perjalanan ya. Langsung aja requestnya di WhatsApp atau di Telegram di 08113934494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya tuh di @radiopinginfm. Hari ini ada Anggun Zanita yang menemani Anda sampai jam 8 malam ini sahabat Pingin FM.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke pak.
2: Alamaya Web Design and Development, we serve you online.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Jakarta, Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pina FM Mirsud Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina FM, olahraga snowboarding mungkin masih jarang ya di Indonesia ya, bahkan hampir tidak ada karena Indonesia itu merupakan negara yang beriklim tropis. Bahkan Indonesia itu juga tidak pernah mengirimkan wakilnya ke Olimpiade musim dingin untuk cabang olahraga snowboarding ini. Namun kali ini ya sahabat Pina FM, Indonesia telah memiliki seorang atlet snowboarding yang siap berlaga di Olimpiade musim dingin 2030 alias 2030 nanti ya. Atlet tersebut bernama Zazi Betari Landman. Jadi diketahui Zazi Betari ini merupakan atlet snowboarding yang siap mewakili Indonesia untuk Olimpiade 2030 di Prancis, yang dimana usianya masih 13 tahun, tetapi ia sudah mampu berprestasi di ajang olahraga tersebut. Nah, Zazi sendiri itu sebelumnya telah bertemu dengan NOC Indonesia dan juga Menpora Erick Thohir di Jakarta, yang dimana keinginan Zazi untuk mewakili Indonesia di Olimpiade musim dingin 2030 mendapat apresiasi tentunya ya dari Presiden NOC Indonesia, yakni Raja Sabta Oktohari.

sudah terputarkan di Intermezzo Weekend hari ini bersama Anggun Zenita. Hai, mau disapa dulu yuk yang sudah bergabung hari ini di Intermezzo Weekend-nya. Bentar, saya buka WhatsApp ini kok penyiar semua yang ngechat nih, bentar. Oh, hey, selamat sore dulu. Bentar, scroll ke bawah ya. Ada Gus Bawa nih yang bergabung hari ini di Intermezzo Weekend-nya dengan requestan lagunya itu Yura Yunita feat Glenn Bradley ya, dengan Cinta dan Rahasia buat Anggun. Katanya sehat selalu, terima kasih. Ditunggu ya buat Gus Bawa ya. Ini ada penyiar kondang kita, ada Kak Betty hari ini menyapa. Hai Kak Betty, tadi lagi 15 menit yang lalu baru dibaca ya. Wijaya, yang seharusnya aku. Oh oke, okay, terima kasih. Jangan-jangan ini semobil nih, beda kah? Ada Kak Bram juga loh menyapa nih hari ini, minta Damiano David yang Talk to Me. Bentar, sabar, baru dibaca loh. Hati-hati ya di jalan ya. Yang lagi di jalan nih, Kak Betty juga kayaknya lagi di jalan ya. Lagunya udah masuk ke playlist, ditunggu, ditunggu ya. Lagunya Kak Betty juga udah masuk ke playlist kok. Terus lucu banget. Salamnya buat Kak Betty katanya. Saling salam lagi. Iya, iya, oke deh nih, semoga saling denger nih ya. Kak Betty yang di jalan juga hati-hati ya nih, disalamin sama Kak Bram nih. Terus ada Abah, Abah Waisel hari ini menyapa. Stationnya dari Gianyar Sabar Pina FM dengan requestannya itu. Bentar, saya baca dulu, panjang soalnya ini. Oh, gak ada requestan, ternyata cuma salam aja. Ya, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Oke, salam sehat juga buat Abah Bachel ya. Dan sahabat Pingin FM yang lain, Telegram saya belum kebuka lagi. Ya, saya, Anggun Zenita tuh masih menunggu loh requestan dari Anda semuanya nih. Karena hari ini menemani sahabat Pingin FM semuanya cuma sampai jam 8 malam. Jadi buruan ya, yang mau request lagu-lagu favorit, mau salam-salam, sapa-sapa, mending dari sekarang aja. Lagunya biar bisa mengantri juga gitu kan, biar langsung ke play juga pas di momen yang tepat, di momen yang Anda inginkan gitu. Beritahu aja Anggun Zenitanya ya lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya boleh banget di @pinginfmbali. Nanti kita sapa deh ya di berikutnya deh, berikutnya. Tunggu dulu biar rame dulu gitu kan. TikToknya di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming lah di radionya kita ya, bisa dengerin kita di mana aja dan kapan aja tuh, bisa langsung aja kunjungi di websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: Alex Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cover Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
2: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pina FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina FM, ada kabar duka kemarin di tanggal 22 Agustus itu menyelimuti pariwisata Lombok ya, yang dimana salah satu detak jantung kebudayaan suku Sasak, Desa Sade, itu harus tertinggal menjadi kenangan akibat musibah kebakaran. Dan untuk itu sahabat Pina FM, siapa tahu dari Anda ada yang belum tahu Desa Adat Sade ini sebenarnya apa sih, makanya kita bahas sekarang ya. Itu adalah salah satu desa dengan culture budaya ya, yang tentunya kaya, yang dimana ini adalah tempat wisata adat dan budaya wilayah suku Sasak. Jadi suku Sasak di Desa Sade ini masih menjaga tradisi dan adat istiadat mereka dengan kuat meskipun ada dampak dari perkembangan modern. Nah, masyarakat Desa Sade itu 100% beragama Islam, yang dimana hidup dengan berbagai pekerjaan ya, seperti petani, penenun, dan pemandu wisata atau tour guide gitu. Para gadis di Desa Sade itu harus memiliki kemampuan menenun. Dan seorang gadis itu tidak boleh menikah jika dia tidak dapat menenun. Sehingga wanita di Desa Sade ini bekerja sebagai penenun mostly ya, kebanyakan. Jadi ada banyak sekali penjual kain tenun di sepanjang jalan dan juga rumah di perkampungan tradisional suku Sasak tersebut. Ada sekitar 700 warga Desa Sade yang masih berasal dari garis keturunan. Jadi menikah dengan orang dari suku yang sama, dan itu bisa dibilang jarang menikah dengan orang luar. Nah, pergeseran waktu selama 60 tahun dalam satu generasi itu masih terjadi nih sahabat Pina FM. Suku Sasak ini memiliki beberapa jenis balai juga di area sana, di desa adat itu, termasuk balai bonter, terus balai kodong, balai tani. Jadi setiap balai itu memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Biasanya dalam satu rumah itu berisi satu keluarga dengan jumlah 4-7 orang. Dan uniknya nih sahabat Pingin FM, dari rumah adat ini itu atap rumah terbuat dari alang-alang atau eurih ya. Itu atap ilalang ini itu dapat bertahan sekitar 7-10 tahun. Dan uniknya lagi nih, kebiasaan warga untuk memasak menggunakan kayu bakar itu masih terjaga. Kemudian juga tungku api sudah pasti ada di dalam rumah warga di sana masing-masing. Jadi ada hal unik juga yang khas sekali dengan suku adat Sade ini, itu untuk lantai rumah itu biasanya terbuat dari tanah liat dan dibersihkan seminggu sekali menggunakan kotoran sapi. Ini penggunaan kotoran sapi sebagai perekat atau pengganti semen, tujuannya itu adalah untuk membersihkan debu dari lantai dan juga memperkuat lantainya. Jadi unik ya sahabat Pingin FM, hal ini tuh juga dilakukan karena sudah secara turun-temurun menggunakan kotoran sapi untuk membersihkan lantai. Untuk baunya itu biasanya hanya bertahan 20-30 menit saja, dan kotoran itu tidak boleh disiram tetapi dibiarkan kering di pel seperti biasanya gitu. Jadi orang-orang di Desa Adat Sade Lombok ini itu adalah itu sangat menyambut wisatawan dan siap memberikan berbagai macam fasilitas tentunya jika Anda berkunjung ke sana. Jadi untuk sekarang mungkin kita doakan saja semoga cepat pulih ya sahabat Pingin FM, supaya kita bisa berkunjung ke sana di Desa Adat Sade Lombok itu.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Magnolia dengan Sampai Kapan. Dari tadi ditanya ya, sampai kapan sih bisa bersamamu? Nah, itu saya gak bisa jawab sahabat Pingin FM. Kalau sampai kapan bersama saya, bisa tuh saya jawab sampai jam 8 malam ini ya. Jadi buat Anda yang mau request lagu favorit, sekarang masih ada waktu, boleh beritahu Anggun Zanita lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Tadi sudah bilang tuh, di fanpage Facebook bakalan saya sapa. Bentar, saya baca dulu nih yang sudah bergabung hari ini di Intermezzo Weekend. Ada Gusti Ayu Parwati di Denpasar, sudah hadir menyapa, selamat malam. Ada ini siapa nih? Ada di Kesiman juga menyapa, ada Yan Bur, ada Burai Sukarti di seputaran Kerobokan hari ini hadir ya. Absen siapa lagi nih? Yang Alpa siapa? Ayo. Ada Nyoman di Kelungkung, selamat malam. Ada Ketut Ari Suginadinastra. Ini saya setiap baca nama ini ya, emang rajin banget nih nyapa Anggun by the way ya. Tapi agak susah disebutkan gitu. Ketut Ari aja ya, sampai sana aja ya. Di Padang Sambian sudah menyapa hari ini. Ada yang menyapa lagi, selamat malam buat Made Hendra. Ada Gede Sudana juga. Ada Mahamuni hari ini, ada Sang Tuketut di Gianyar. Ada Yan Sutama juga di Mengui menyapa Anggun. Ada Ide Bagus Widiantara, selamat malam dari Bangli sudah hadir. Ada Rai Budiarta di Mengui ya, selamat malam dan terima kasih sudah bergabung di Intermezzo Weekend-nya. Terus tadi di WhatsApp sudah ada beberapa lagu yang keplay ya, yang di request tadi ada Kak Betty sama Kak Bram, terus ada Gus Bawo juga. Ini ada, oh ada ibu ini nih, Ibu Yan Bur Arini. Hari ini juga menyapa di WhatsApp-nya. Tadi di fanpage Facebook ada tuh, hari ini nyapa aja dari Kesiman ya. Oke, terima kasih. Terus ada Gustu Raditya, selamat malam Gustu. Hari ini minta lagunya Right Place Right Time dari Indiana and Anggun Cipta Sasmi. Dari Anggun ya, tapi bukan Anggun yang saya. Oh iya deh, ditunggu ya, saya siapkan dulu. Terus Mbak Jun, Mbak Jun hari ini If I Were a Boy dari Beyonce. Beyonce ya, ditunggu ya Mbak Jun ya. Happy weekend buat Mbak Jun. Terus ada Moka Daddy Sendemen hari ini minta lagunya Backstreet Boys yang Drowning. Bentar, saya cek dulu deh nanti ya lagunya ya, semoga ada di playlist kita. Terus ada siapakah lagi nih? Oh, ada di Telegram nih, ada Indra Perdana hari ini menyapa di Intermezzo Weekend dengan requestannya I Found You. Oke, ditunggu ya. Mary Okta, selamat malam. Hari ini minta lagunya Paul Aro. Udah kepelit tadi lagunya, biar kita jadi kenangannya. Oh, sudah ya. Ada Rian Putra di Uluwatu juga, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sudah masuk ke playlist kita, ditunggu ya. Happy weekend buat Rian Putra. Itu dulu deh. Ini dasar dua penyiar ini ya, saling chat WhatsApp aja deh. Barengan tadi soalnya requestnya ya, Kak Betty sama Kak Bram tuh katanya pas-pas lagi di jalan semua nih. Lagi kemana sih para penyiar ini ternyata. Bentar, biar gak ketinggalan nih. Ada Agus Adi nih baru aja masuk chatnya ya, biar gak kelewat juga. Hari ini minta lagunya Gejolak Kaula Muda. Adakah di playlist kita? Kita cek dulu. Buat sahabat Pingin FM semuanya dan buat Anggun Zenita, terima kasih. Oke, thank you Agus Adi di Tabanan. Happy weekend tentunya, ditunggu lagunya ya. Sahabat Pingin FM yang lain masih mau request, silahkan, boleh banget di WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya juga boleh banget ya, @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. TikTok jangan lupa untuk di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radio kita, bisa banget di live.radiopinginfm.com.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Sahabat Pina FM, sudah hampir jam 8 malam ini ya. Sudah saatnya Anggun Zanita mau pamit dulu. Lagu dari Backstreet Boy dengan Drowning. Sudah terputarkan ini lagu spesial yang direquest oleh Moka Daddy Sidemen ya. Semoga masih stay tune nih, dan semoga lagu tadi berhasil menemani sisa-sisa hari Minggu ini. Yang lagi duduk aja di rumah atau dimanapun Anda berada, semoga lagu-lagu tadi yang sudah terputarkan itu berhasil menemani hari Minggu Anda ya. Thank you banget sudah request salam-salam sapa-sapa. Oh, masih stay tune ternyata Moka Dek nih. Happy weekend ya buat Moka Dek di Sidemen. Terima kasih banyak sudah request. Dan Anggun Zarita mau pamit dulu sahabat Pingin FM. Kita ketemu lagi weekend minggu depan ya tentunya. Di jam yang sama, di hari yang sama tentunya, di akhir pekan nanti bersama Anggun Zanita. Untuk itu pamit dulu, ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

Pink FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pink FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend sampai di jam 12, jadi jangan kemana-mana.

0: Station, merdeka menjadi diri sendiri, tulus dengan hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Apa kabar Anda, sahabat Pink FM? Di weekend Anda kali ini, ada Surya Winata lagi untuk hadir di Nuansa Malam Weekend, menemani Anda menyelesaikan dan menuntaskan sisa-sisa weekend Anda. Ya, di akhir bulan Agustus juga pastinya. Sekarang 23 Agustus 2026, ya udah ya. Cepat sekali waktu, sahabat Pink FM. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya juga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa untuk menemani Anda sampai di jam 12. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara di tahun 1998 yang akan saya pilihkan buat Anda. Anda boleh request, boleh kasih tahu ke saya di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM, Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Saya tungguin ya untuk 4 jam ke depan. Press single on PinggunFM. Yeah.

Anyway, resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Be that how. Be that how. Be that how. Be that how.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pinggun FM, udah tidur, rasanya kayak udah cukup tidur sebenarnya. Tetapi kok ya namanya pas bangun pagi itu atau pas baru bangun, kok kepala masih terasa sakit malahan. Ya, ternyata Anda nggak sendiri kalau misalnya mengalami hal tersebut, sahabat Pinggun FM. Ada beberapa penyebab sakit kepala di pagi hari ketika kita baru bangun dari tidur. Harapannya sih ya, bangun tidur tubuh tuh terasa lebih segar, siap beraktivitas. Apalagi kalau ketemu besok di sampai hari Senin gitu kan. Harapannya wah, harus bugar untuk memulai hari ya, memulai lagi rutinitas pekerjaan Anda. Ya memang kenyataannya sebagian dari kita itu mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan di saat bangun tidur, terutama menurunkan mood kita seharian. Selain badan pegal, ternyata juga ada beberapa yang mengeluhkan sakit kepala. Kenapa sih kok bisa terjadi? Ya, sahabat Pinggun FM, sakit kepala di pagi hari umumnya merupakan gejala umum dari obstructive sleep apnea, di mana ini merupakan kondisi yang menyebabkan gangguan atau henti napas pada saat tidur. Bisa juga karena mendengkur. Jadi, nggak semua kebiasaan mendengkur itu adalah gejala dari obstructive sleep apnea. Nah, kalau Anda mendengkur di malam hari, biasanya ini juga menjadi penyebab sakit kepala pada saat Anda bangun tidur. Dan yang terakhir, kurang tidur dan juga insomnia. Kurang tidur dan insomnia ini menyebabkan sakit kepala di pagi hari. Mereka yang mengalami insomnia kesulitan memulai tidur atau bahkan mempertahankan tidur. Akibatnya, kita akan kerap tidak mendapatkan tidur yang cukup. Lalu bangun dalam kondisi tubuh yang tidak segar dan juga badan yang lesu.

0: Sí.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dede, naon kieu nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nga minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sandri pada ini sunrise, yang mikirin, loh.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eda, Dek. Nak gelam kenain anak kok, Nek.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh. Mimik ini ada gelap kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID.

0: Boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi.
1: Gitu, Mek.
0: Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Oke, ini deh om. Aduh, memek nawang.
0: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyiapkan skema rekonstruksi untuk ratusan rumah di Desa Adat Sade yang hangus dilalap api pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, kebakaran pada Sabtu 22 Agustus malam. Sebanyak 129 rumah hangus terbakar. Menurut informasi, api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Kobaran api kemudian dengan cepat membesar dan juga merembet ke bangunan lainnya. Rumah adat suku Sasak terbuat dari jerami dan berdinding anyaman bambu. Lantai terbuat dari tanah liat yang dicampur kotoran kerbau dan juga abu jerami. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio

Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Caleb G, ini dia I Found You. Apa kabar buat Ardi? Halo Ardi Pratama, selamat malam. Terima kasih sudah sempat bergabung juga. Ada Ketut Karnato juga, gimana kabar? Pengen dengerin I Knew I Love You. Oke, buat Surya, terima kasih. Terima kasih Ketut Karnato. Ada Bu Guru kita juga, ada Juni Nati. Selamat malam Juni, gimana kabarnya Bu Guru? One Direction dengan 18 tadi sudah nyanyi ya. Salam buat semua sahabat Pinguin FM, buat Uya terima kasih. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Dan Seria dari miliknya Madonna, sudah saya play juga di awal. Terima kasih Surya udah di play lagunya. Ada Dewi juga, halo Dewi apa kabar? BTS dengan Kamu Over juga sudah saya play. Thank you banget ya Dewi. Wayan Widiyati juga, terima kasih banget udah sempat bergabung Bu Wayan. Oke, lagunya tadi udah ya Bu Wayan ya, dari Utada Hikaru dengan First Love. Oke, thank you banget. Keren, salam buat semua sahabat Pinguin FM yang masih on saat ini. Buat Kak Surya, semangat siaran. Masih lembur ditemani radio kesayangan, jadi gak ngantuk. Baik, terima kasih Bu Wayan Widiyati. Lagi buat gebokan bunga tuh ya. Oke, selamat berkarya. Selamat lembur dah. Tadi ada Ardi Pratama, dia juga mengucapin salam karena lagi OTW pulang setelah selesai aktivitas hari ini. Semoga perjalanan malam ini lancar, aman sampai di rumah, dan waktunya istirahat dengan nyaman. Lagunya Ceritaku Ceritamu dari miliki Katiana bersama Nadif Basalamah udah saya play ya. Thank you banget buat Rian Putra juga, apa kabar yang ada di Uluwatu. Clean Bandit bersama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You, baik ditunggu ya Rian. Mary Okta juga thank you banget Mer. Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan udah saya siapin juga. Apa kabar juga buat Indra yang request lagu Caleb G dengan I Found You. Udah ya Indra ya, udah saya play buat Indra Perdana. Dan yang lain sahabat Pinguin FM, saya masih temani Anda itu sampai di jam 12. Jadi masih ada kesempatan buat Anda yang mau request lagu, mau bantu saya ngisi playlist, langsung aja di 0811 393 494 dan semua sosial media Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pink FM, Jonathan Christie ini akan menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia pada pengumuman ranking Badminton Federation atau BWF terbaru pada Selasa ya, 25 Agustus mendatang. Hal itu terjadi setelah Cho Tien-shen ini menelan kekalahan dari Kodai Naraoka pada babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Cho Tien-shen kalah 21-17, 11-21, 10-21 dan tidak mampu lolos ke final kejuaraan dunia. Hasil tersebut cukup membuat Jonathan duduk di posisi nomor 1 dunia. Dan tentunya juga, akun yang biasa memprediksi perhitungan ranking badminton menyatakan Jonathan unggul tipis atas pesaing-pesaingnya. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio Penguin.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Taukah Anda? Indonesia berpotensi memiliki negara tetangga baru pada tahun 2030 nanti. Bougainville. Ini merupakan wilayah otonom yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua New Guinea dan menargetkan kemerdekaan penuh setelah sebelumnya mayoritas rakyat memilih merdeka yaitu melalui referendum.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Where's life dengan My Hero. Special saya pilihkan buat Anda di Nuansa Malam Weekend kali ini. Sahabat Pingin FM, masih bareng Surya Winata untuk kurang lebih masih ada 2 jam lagi waktu saya buat temani Anda untuk play lagu-lagu requestan Anda. Apa kabar buat Rai Sukarti? Terima kasih sudah menyapa saya dari seputaran Kerobokan. Ada Wayan Sukarti juga, terima kasih banget. Ada Panyoma Landung dari Penasan Klungkung. Terima kasih buat Igede Sudano juga dari mana nih, seputaran Lombok ya dia menyapa. Igusti Ayu Parwati juga di Cikomaria. Terima kasih juga buat Mahamuni, apa kabar? Malam Mas Surya, selamat malam di acara Nuansa Malam ya, dari Kemasan hadir. Kemudian terima kasih juga buat Sabrasidin. Gimana kabar buat Kinanti Yuni? Selamat malam juga buat Yan Lolet di Selat Duda. Thank you banget juga buat Ida Bagus Widiantara. Terima kasih buat Dede Mahes. Selamat malam buat Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Apa kabar Nilam Wija di Gatsu Timur? Terima kasih juga buat Bobo, ada Britika kemarin juga. Oke Mulyarte, terima kasih sudah menyapa saya. Selamat malam buat Tumio Virgo, juga ada Ketut Sojiana juga, terima kasih sudah menyapa. Oke, saya lanjut lagi di WhatsApp yang Pingin FM Bali. Ada Agus Ade, gimana kabar? Geisha dengan Cinta Itu Kamu, coba saya cari ya, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, baik, nanti coba saya WhatsApp lagi deh. Salami buat semua sahabat Pingin FM, buat Surya terima kasih. Ada Mbak Romi di Jimbaran, Siti Nurhalisa dengan Betapa Ku Cinta Padamu. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pingin FM. Koko Surya semangat siaran, sehat bahagia selalu dan jangan lupa kaya raya, amin. Terima kasih juga buat siapa ini ya. Selamat malam Kak Surya dan kru, request lagunya True Colors dari miliknya Anna Kendrick bersama Justin Timberlake. Ada Vincent di Jogja, ini lagi dengerin lewat live streaming karena kangen Bali so much katanya. Halo Mas Vincent, apa kabar? Terima kasih udah menyapa dari Jogja ya. Mudah-mudahan dia masih stay tune. Ntar deh saya play ya, Anna Kendrick bareng sama Justin Timberlake dengan True Colors-nya. Selamat menikmati suasana Jogja, Mas Vincent. Kangen udah sama Bali kan. Apa kabar buat Mbak Romi? Halo Mbak Romi, selamat malam. Terima kasih udah menyapa saya. Juga ada siapa lagi nih? Bu Guru kita, halo Juni. Nah, terima kasih banget ya buat Juni Nati. Dia lagi sibuk juga, katanya lagi lembur. Lembur ngapain tuh? Dia buat apa sebenarnya sih? Saya kurang paham ini. Lagu ini tadi sudah, 18 dari miliknya One Direction. Salam buat Bitu Nati ya, salam buat Ode, juga Tude Dangin, sehat semuanya. Ada Bu Wayan Widiati juga terima kasih dan menyapa. Lagunya tadi Utada Hikaru dengan First Love juga sudah spesial saya play tadi. Terima kasih juga buat Gus Bawa, halo Gus apa kabar? Dr. PM dengan Damai Mimpi. Salamnya buat sahabat Pingin FM semua, salam kompak buat Ko Surya, semangat. Baik, terima kasih buat Gus Bawa, juga ada Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian? Henry Moody dengan Miss You, sudah nyanyi tadi lagunya. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Pingin FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian Kusuma, apa kabar juga buat Ketut Karnate? Halo Ketut, Savage Garden dengan I Knew I Love You, sudah saya play juga. Buat Surya, matur suksema, suksema muali. Ada Ardi Pratama juga, selamat malam ya di Katiana bersama Nadi Bahasa Lamanya juga udah spesial sepre dengan Ceritaku Ceritamu. Thank you banget buat Ardi Pratama, mudah-mudahan dia udah nyampe di rumah sekarang. Ada Harti juga, apa kabar, yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Madonna dengan Dansteria juga sudah spesial sepre tadi. Apa kabar Dewi, halo Wi, selamat malam. BTS dengan Come Over juga sudah nyanyi dia. Terima kasih buat Abdul juga. Halo Abdul, gimana kabar? Somber dengan My Body Is Not Ready juga sudah spesial saya play tadi. Buat semua sahabat Pingin FM, selamat beristirahat. Semoga moodnya tetap bagus walau besok Senin. Karena apa? Karena Selasanya ya libur lagi kan? tapi jangan salah ya Abdul. Selasa itu sudah menjadi libur terakhir. Karena nanti kita nggak akan punya libur. September itu nggak ada. Kemudian Oktober, November itu nggak akan ada tanggal merah lagi. Kecuali hari Minggu. Baru ketemu tanggal merah itu nanti pada saat Natal, libur Natal di Desember ya. Jadi puas-puasin deh liburnya hari Selasa besok, oke? Okay? Thank you banget buat Abdul. Katanya
Buat Koko, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih, Abdul. Lanjut lagi, ada Rian Putra. Halo Rian, selamat malam. Clean Bandit dengan Big Picnya udah nyanyi tadi. I Don't Wanna Hurt You. Udah special sampai buat Rian Putra. Mary Okta juga terima kasih banget ya, Mer. Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan juga sudah saya play. Terima kasih juga buat Indra Perdana yang pengen dengerin Caleb G dengan I Found You. Terima kasih ya, Indra. Yang lain, sahabat Pingin FM yang mau request lagu lagi, yuk langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin FM.

0: Becky G, Baraja Bandita. Ini single terbarunya yang berjudul Chula. Lagu ini dirilis via RCA Records pada 14 Agustus 2026. Ditulis oleh Becky G bersama Daniel Ignacio Randon, Elvis Jesus Robert Rodriguez, Manuel Lorente Freire, dan juga Sarah Shell. Lagu ini diproduseri oleh Botlock dan juga The Beauty. Chula dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan sayang yang berarti cantik atau manis. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena, menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Mumin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Mumin FM, kehidupan modern yang semuanya serba cepat, tetapi kecemasan dan depresi itu semakin meningkat. Bahkan divorce atau perceraian pun itu juga mencapai sebuah angka yang mengkhawatirkan. Acara realitas yang mengagungkan kencan kilat seolah menyiratkan bahwa cinta itu bisa dipercepat. Tetapi kenyataannya malah jauh lebih kompleks ya. Ya, cinta sejati gak dapat buru-buru, sahabat Mumin FM. Cinta tingkat jiwa itu tidak akan mengenal kata terburu-buru, melainkan merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan juga pengertian bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu untuk berkembang. Salah satu alasan kenapa? Ya, karena sahabat Mumin FM, kita membutuhkan waktu kan untuk mengamati tindakan pasangan, bukan hanya mendengarkan kata-kata mereka. Dan ini pun adalah sebuah perjalanan yang memperkaya dan mengubah hidup yang mungkin tidak dialami oleh banyak orang. Tetapi sangat layak untuk dicari.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Jadi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama SZA, Erykah Badu, dan juga Cecile Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari info dunia. Ternyata di dunia ya nggak punya satu aturan soal berkendara. Jadi ada yang setir kiri, ada yang setir kanan. Kalau di Indonesia, kita terbiasa berkendara itu di jalur kiri. Dengan setirnya itu ada di kanan. Sedangkan di negara seperti Amerika, Serikat, Jerman, Prancis itu justru sebaliknya. Menariknya, perbedaan ini bukan sekedar soal posisi setir. Sejarah dan perkembangan sistem transportasi ikut membentuk kebiasaan berkendara di setiap negara. Jadi kalau suatu hari nih misalnya Anda berkendara di luar negeri, jadi jangan cuma perhatikan rambu-rambunya, tetapi juga kita mesti memperhatikan, ya, sisi jalannya.

sukses dengan single Let Her Go di tahun 2012, Strangers comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crow Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Strangers yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Haleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduseri karya-karya Strangers lainnya.

Merdeka FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Iya, yeah. If you could see me now, dari miliknya The Script ya. Ini satu lagu yang asik juga untuk didengar malam ini, sahabat Mina FM. Udah semakin ngantuk gak sih? Ya udah, pokoknya semangat dulu. Buat besok masih kerja satu hari dulu ya. Agak nanggung sebenarnya sih. Tapi Selasa kan itu sudah tanggal merah lagi. Jadi Anda bisa menikmatinya. Seperti Juninati tadi, waduh. Iya loh, ternyata hitam semua tanggalnya. Nah, makanya warnain aja. Warnanya merah gitu. Supaya dapat libur lagi. Terima kasih buat Juninati masih stay tune dia. Ada Gus Bawa juga tadi. Thank you banget ya Gus, selamat beristirahat. Agus Ade, lagu favoritnya Melly Guslo dengan I'm Falling In Love juga udah saya play. Terima kasih juga buat Vincent ya, terima kasih Kak Surya dan kru di Pingun FM Bali. Katanya udah sedikit mengurangi rasa kangen dengan Bali dan sambil menemani kerja. Oke, semangat kerja ya buat Mas Vincent yang lagi ada di Jogja. Terima kasih juga buat Mbak Dian Kusuma, selamat malam ya. Mbak Romi juga ya, tadi dia katanya masih lembur, masih ada lagi sedikit nih. Mungkin karena udah selesai ya. Oke, yang lain sahabat Pin FM, saya masih ada waktu 1 jam. Kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist, itu juga masih boleh. Langsung aja di 08113939494, Facebook, Instagram, @ Pinguin FM Bali, Twitter X-nya @ Radio Pinguin FM. You feel the love tonight. It is where we are.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin FM.

Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh J.

asal Inggris, Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personal Friendship, Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya.

Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2019 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham.

terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Perunggu dengan Ini Abadi. Ya, sahabat Pinggun FM, gak terasa saya sudah temani Anda 4 jam untuk di hari Minggu ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di Nuansa Malam Weekend ya. Dan besok saya masih balik lagi, kita ketemu lagi masih, kita akan senang-senang lagi di Nuansa Malam. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pinggun FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pingin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sahabat Pingin FM yang sudah pada bangun. Mana ini suaranya? Coba dong, saya di PP-in pagi hari ini sahabat Pingin FM. Siapa yang sudah bangun di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026? Kejepit ya. Besok sudah tanggal merah lagi loh, sahabat Pingin FM. Sepertinya sih tanggal merah yang akan menjadi tanggal merah yang terakhir ya di tahun 2026 ini, kecuali tanggal 25 Desember. Habis itu tidak ada tanggal merah lagi. Jadi siap-siap bekerja, banting tulang sahabat Pingin FM sampai libur di bulan Desember nanti. Halo, sudah ada yang nge-PP-in saya nih. Asta, selamat pagi Asta. Ada Tutu juga sudah bangun. Mbak Wiu, selamat pagi Mbak Wiwin. Ada Pak Eka Dana juga. Yang lain yang sudah pada bangun, boleh yuk langsung saya di PP-in pagi hari ini sahabat Pingin FM ya. Mbak Ratna, selamat pagi Mbak Rat. Sudah bangun aja nih pagi hari ini. Sudah ke pasar kah hari ini ataukah masih di rumah saja? Oh, teman saya juga sudah datang di pagi hari ini. Halo. Sudah
1: saya
0: mengupas bawang apa belum?
1: Kalau dilihat-lihat karena ada revisi ya, tidak 700 ribu, 700 rupiah, nggak jadi.
0: Kalau 700 ribu mau?
1: Mau lah.
0: Kupas apapun aku mau.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: terbarunya dia adalah ngurusin railing ya.
1: Iya, kemarin tuh ada chatan sama Mbak Wiwin di Instagram. Kayak ngapain aja nih Mbak Wiwin, ini mau iniin railing. Sore-sore dia bilang gitu. Enak katanya gak dikejar-kejar. Kalau sama tukang kan iya, kita ngejar-ngejar tukang.
0: Iya, kan, karena kita udah bayar juga ya kan.
1: Kalau ini enggak, katanya sendiri aja.
0: Oh wow, superwoman banget.
1: Sungguh aktif dan produktif.
0: Iya gitu, betul.
1: Coba apalah saya. Aku tuh buka ini aja gak bisa loh.
0: Apa
1: buka
0: sih?
1: Galon. Jadi kan sekarang gara-gara dispenser rusak ya.
0: Iya iya. Dispensernya gimana?
1: Udah ada dispenser galon bawah.
0: Oh iya kan.
1: Ternyata ada trouble lanjutan dari dispenser galon bawah.
0: Gimana?
1: Gak bisa buka tutupnya si galon.
0: Oh gitu.
1: Kalau dulu kan kalau pakai dispenser yang dari atas, galon atas, tinggal kita kayak robek gitu, kasih soetan doang lah.
0: Iya betul.
1: Gitu
0: kan. Robek segitiga gitu kan.
1: Yes, terus tinggal ditancep, udah. Kan gak usah buka.
0: Robek, tancep, galon. Udah kan beres.
1: Tutupnya itu kan.
0: Terus
1: sekarang galon bawah tuh PR adalah buka si tutup ininya.
0: Harus dibuka total gitu ya.
1: Buka total. Nah, masalah kan saya udah pakai nail art ini kan, yang cantik jelita ini kan. Kan gak bisa sembarangan. Sebenarnya udah itu kan ya. Kan kalau yang aqua tinggal ditretek naik gitu kan.
0: Iya, pokoknya disobek di bawahnya itu.
1: Terus
0: tarik gitu.
1: Enggak bisa.
0: Oh, lebih sayang dengan nail artmu yang.
1: Iyalah. Jadi mengikuti garis itu.
0: Ukur bulat itu.
1: Iya.
0: Nail art ya.
1: Udah cantik
0: ya, mahal pula ya kan. Jadi harus dijaga dengan sepenuh hati guys.
1: Aja PR.
0: Oh iya, terus Bu Agung nggak bisa emang
1: gak bisa juga.
0: Oh wow,
1: jadi kita tuh kayak harus
0: pakai nail art juga dia.
1: Nggak pakai nail art, cuma kan kekuatan beda ya.
0: Lebih
1: wah,
0: ketenaga ya.
1: Lebih ketenaga yang tiada dia.
0: Memang, kadang-kadang agak berat sih memang buka itu ya kan.
1: Iya kan.
0: Itu memang lumayan sih, Dek. Jadi, dan kadang-kadang ada yang bawahnya itu susah kelepas juga ada, Dek.
1: Iya.
0: Kan kita harus lepas dulu bawahnya. Yang ada garisnya itu kan. Baru bisa kita lepas semuanya kan gitu.
1: Iya.
0: Itu kadang-kadang juga garis bawahnya itu nggak bisa kelepas juga.
1: Ayah.
0: Apalagi pakai nail art susah ya.
1: Iya kan makanya.
0: Pak Eka Dana. Tutu Maratna Asta juga Mbak Pepe Panca.
1: Mbak Pepe Panca. Ya.
0: Selamat pagi loh.
1: Selamat pagi.
0: Sudah menyapa kita Mbak Iga Intan juga. Selamat pagi, apa kabar Nusa Dua Mbak Iga? Mbak Ik pagi hari ini temanku juga ada yang baru pulang dari Tabanan loh. Tiga hari berturut-turut deh.
1: Ada aku loh di Balai Kota Tabanan loh.
0: Satu minggu dong.
1: Enggak, Jumat Sabtu dong.
0: Oh, Jumat
1: Sabtu
0: aja.
1: Malam udah balik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan lelah sebagai introvert ya.
0: Iya.
1: Ini saya pulang ke rumah.
0: Akhirnya hari Minggu seharian di rumah.
1: Iya.
0: Itu pulang ke rumah akhirnya.
1: Pulang ke rumah.
0: Pas hari pertama kan kayaknya hari Jumat kayaknya enggak pulang ke rumah deh.
1: Enggak, itu langsung diem di rumah kakak.
0: Oh gitu, jauh gak dari rumah kakak kemarin?
1: Iya, deket banget.
0: Oh kan, deket
1: cuma
0: kan?
1: 9 menit. Cuma saya aja yang kayak malas gitu loh. Bisa gak aku mencari hotel saja ya? Ternyata Tabanan tidak ada hotel yang seperti di Denpasar lah. Ada hotel,
0: ada.
1: Cuma gak kayak yang di Denpasar.
0: Yang gak banyak. Kalau kamu ke Jatiluwih mungkin lebih banyak ya kan?
1: Iya mungkin ya, karena destinasi ya.
0: DTW, iya. Kalau kamu ke daerah tempat wisata pasti akan lebih banyak deh.
1: Iya, ini kota sih.
0: Iya, memang ya.
1: Sakit tadi.
0: Iya deket rumah sakit ya.
1: Deket rumah sakit.
0: Deket ini gedung Maria nggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Seberangnya gedung
0: Maria. Oh wow, seru banget kayaknya. Seru banget. Kan dua hari tuh event. Pulang ke rumah.
1: Pulang.
0: Oh kan orang deket kok sebetulnya nggak jauh-jauh amat deh.
1: Tapi kalau yang namanya PR ketika ini ya event berdempetan gitu ya, terus belum gladi, belum apa gitu kan. HP tuh kayak nggak kesentuh sama sekali.
0: Sama sekali.
1: Teman-teman aku tuh udah repot banget, udah banyak banget chatnya di
0: grup
1: kayak iya.
0: Ada.
1: Iya, ada yang kayak ada yang sibuk jadi moderator.
0: Oh bener banget.
1: Ada yang sibuk jadi asisten NL.
0: Iya betul sekali.
1: Ada yang jadi asisten PNS. Kan. Saya kan juga ingin ikut nimbrung.
0: Tapi kan
1: itu,
0: kamu
1: kan
0: sibuk dek.
1: Iya.
0: Kamu
1: iya
0: lebih sibuk loh dari teman-temanmu. Teman-temanmu santai.
1: Hari itu doang.
0: itu kan berarti waktu untuk santai dulu, iya. Bisa pegang HP yang kemarin-kemarin gak kebales, iya. Sering kali chat dari temen gak kebales. Tapi aku perhatiin kok lebih sering kamu yang ngirim sesuatu ke temen kamu, iya, ya bener. Gak punya kerjaan.
1: Gak punya kerjaan. Ciri-ciri saya tidak ada kerjaan, saya aktif di grup,
0: iya.
1: Jika tidak aktif berarti memang entah lagi sakit hati lah.
0: Tapi lagi pengen diem dia, ya kan?
1: Tidak mau diganggu.
0: Tapi kadang-kadang kan kita ada waktu di mana kita enggak sempat atau lupa membalas chat.
1: Iya.
0: Meskipun kayak aku yang orangnya sangat dekat dengan HP ya, kalau ada orang lagi ngechat, aku akan cepat balas.
1: Iya benar-benar.
0: Biasanya ya.
1: Iya. Kalau lagi cepet aku balas, walaupun judes.
0: Iya benar. Walaupun aku balasnya enggak ada pakai tanda-tanda apapun yang satu level, jangan berharap aku akan memberikan emot-emot apapun. Apa? Gitu masih menjawabnya apa? Ya.
1: Tidak hanya emot. Okay. Tanda baca juga dia enggak ada. Tanda baca pun dia enggak ada.
0: Kan itu SM. Aku serahkan ke semua orang yang mendapatkan chat dari aku.
1: Terserah interpretasi Anda.
0: Kali aku bilang apa? APA kan apa?
1: Pakai tanda tanya. Kayak apa?
0: Kan bisa kan nanya apa namanya? Kak gitu. Mm-hmm. Kan seperti itu. Atau siapa kek yang bang gitu misalnya. Mm. Ya aku balas apa? Kan gitu.
1: Harusnya jawabnya iya. Ada banyak. Iya.
0: Males banget. Pemborosan kata-kata.
1: Apa?
0: Iya mesti ada itu. Apa? Iya. Oke.
1: Okay. Ini ya indikasi Wibi belum dekat sama kalian.
2: Kalau Wibi udah dekat sama kalian,
0: banget itu typo. Tapi kalau enggak ya aku cuma bahas apa? Oke.
1: Okay. Lebih baik karena ya, Anda enggak dekat sama Wibi sih. Lebih baik dijudesin daripada Anda harus menginterpretasikan ketaipuannya dia. Apa sih? Apa sih?
0: Aku tidak beda sama Titin ya.
1: Iya, mirip-mirip banget.
0: Taipunya gitu. Kayak aduh.
1: Dan akhirnya itu akan meracuni tiamat. Anda. Meracuni Anda karena orang yang chatan sama Wibi pasti ikut taipu juga. Kalau dia taipu kita ikut taipu terus malas delete itu loh.
0: Ya benar banget.
1: Teman ada aja kocak nih dia ngechat. Mau bikin dari jadi daro kan.
0: Okay.
1: Soalnya daro kelungkung dari jam segini bla bla. Terus dia enggak ngedit kan. Iya, dia okay. Cuma nambahin di chat selanjutnya i.
0: Oh, i.
1: Karena dia tahu itu typo daro.
0: Ngeditnya.
1: Males ngeditnya. Tuhan, masa-masa
0: juga gitu. Kalau misalnya aku udah salah aku juga males ngedit. Aku mau nambahin aja kasih pembenaran di bawahnya gitu sih.
1: Iya sih, cuma kan bagi yang tidak dekat ya udah Anda kan kelingan baca itu kayak apa sih orang satu nih ngechatnya sumpah.
0: Tapi emang kalau misalnya aku balesnya cuma gitu apa? Ya, oke. Okay. Ya kan memang begitu.
1: Tapi kayaknya memang lebih penting dibales aja sih ya daripada enggak dibales ya.
0: Daripada enggak dibales ya daripada balesnya di chatnya sekarang balesnya besok. Maaf ya ketiduran. Maaf ya chatnya kelindes truk misalnya.
1: Ada cerita lucu kemarin tuh. Ada sempat ini kan liputan sama Mbak Dewi kan, Dewi Ragata
0: di
1: ya.
0: Di mana tuh? Aerospace.
1: Aduh lupa lagi di mana.
0: Bukan kalian ya?
1: Hari Sunset. Oh, lagi liputan sama Mbak Dewi Ragata.
0: Ada event.
1: Terus ya. Mbak Dewi bilang, Winda ngechat deh. Kenapa? Gitu. Iya, untuk masalah kemarin yang dia jadi moderator di Sudah Malam.
0: Oh, okay. Masalah kerjaan ya.
1: Kerjaan, bla bla bla bla bla gitu. Iya. Nah, terus si Winda tuh di chat kapan balasnya kapan kan? Si Winda balasnya tuh kayak
0: emang
1: berapa?
0: Kebiasaan banget Gemini yang satu itu.
1: Berapa bubble gitu dia balas kan bla bla bla ya Mbak Dewi bla bla bla.
0: Langsung banyak.
1: Banyak kan? Terus Mbak Dewi coba jawab, "Ya ya." Terus Winda jawab lagi, "Ya ya doang." Dari ibarat kata dari 10 bubble ya Winda yang dibalas sama Dewi cuma ya ya.
0: Terus aku akan balas sama Winda, tahu nggak kamu basi. Chat hari chat kapan 3 hari yang lalu baru kamu balas sekarang.
1: Dia Winda menyerang dengan banyak stiker ya ya doang.
0: Ngeselin banget gak sih?
1: Aku harus jawab apa deh? Ya, ya udah sih mbak, gak apa-apa.
0: Ya, ya. Gak apa-apa. Ya. Sampai orang bingung mau membalas apa. Di giliran di chat gak dibales. Begitu dibales 3 hari kemudian nyerang dengan stiker. Kayak balas dendam gitu. Banyak banget. Kayak ngerasa bersalah kali ya.
1: Iya, iya,
0: kayak orang ngerasa bersalah karena gak balas berhari-hari terus dikasih banyak banget. Tapi kan udah
1: udah lewat ya, kayak momennya lewat ya. Apa dong?
0: Apa sih?
1: Apa dong?
0: Itu teman kita. Biasanya, tapi memang ada alasan kenapa kadang-kadang orang tuh gak membalas chat di saat itu juga. Kalau Anda alasannya apa sih sahabat Tuna FM?
1: Kalau ada emang bukan prioritas
0: aja. Iya benar sih. Kalau lama-lama balesnya kan, Dek kan?
1: Iya.
0: Berarti Anda bukan. Karena aku tipikal orang yang sering pegang handphone sih.
1: Iya benar. Ya, mana ada sering pegang handphone, enggak matiin lasin.
0: Iya benar.
1: Enggak matiin read, enggak matiin. Jadi kalau ada udah ketahuan tuh readnya kapan.
0: Terus enggak dibales.
1: Lah, enggak dibales aja bukan.
0: atau dibalesnya nanti.
1: Iya.
0: Lama ya kan. Tapi emang begitu, emang ada yang memang alasan orang membalas lama itu karena yang pertama itu bukan prioritas.
1: Bener.
0: Tapi ada juga yang memang orangnya lupa.
1: Lupa.
0: Lupa balas dan ngerasa udah balas.
1: Ntar ah balas ah gitu kan.
0: Balas dalam hati.
1: Iya, deh.
0: Ternyata balasnya dalam hati. Ada, tapi juga ada yang alasannya adalah kelindes.
1: Apa kelindes?
0: Apa sih namanya? Tertindas ya. Terlewat karena
1: ketilep
0: nyuri dong ketilep
1: tenggelam
0: dalam samudra palung Ariana ya guys. Iya, ada juga alasan seperti itu. Nggak tahu apakah itu alasan yang bisa diterima atau enggak. Aku nggak tahu, tapi mungkin benar juga deh. Kan kita nggak tahu.
1: Ya, mungkin dia chatnya kan beribu-ribu, coy.
0: Iya, POV orang kan masing-masing ya kan.
1: Saya sih chat cuma beberapa doang ya, tapi kalau bukan prioritas ya lewati.
0: Paling entar-entar gitu kan, gitu entar-entar gitu.
1: Anjay, PDKT-an gue nih.
0: Cepet, meskipun akhirnya juga dibuat kecewa.
1: Iya. Guys. Atau enggak?
0: Effortnya udah luar biasa.
1: Atau enggak ada kayak halo, Kak Ade, kami dari IO bla bla bla bla. Oh, cepet. Kalau cuma halo, selamat sore.
0: Siapa apalagi siapa ya, nih?
1: Iya, ada namanya.
0: Apa nih? Apa alasan Anda tidak membalas chat pada saat itu juga, sahabat Tuna FM?
1: Ayo, coba ya, ngobrol sama kita yuk, kasih tahu di 08113939494 ya. Apakah memang karena ya bukan prioritas saja orang itu atau Anda kadang lupa aja jawab atau chatnya tenggelam atau apa?
0: Iya, atau Anda tidak sempat. Mungkin ada begitu
1: sibuk banget. Gitu kan, enggak sempat pegang
0: atau
1: HP.
0: Atau kerja kan ada beberapa pekerjaan yang di mana handphone harus ditaruh, Dik.
1: Iya, atau ada punya 2 HP.
0: Iya, benar.
1: Jadi yang satu emang enggak sempat kepegang aja karena sibuk ngurus kerjaan gitu kan bisa.
0: Iya, yuk kita ngobrol. Kalau
1: kita
0: ini.
1: Ya kita tungguin sampai jam 10 pagi.
0: Yo yo.
3: Let's go on Penguin FM.

Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Sudah request lagu ini dari The Rain dan juga Endang Sukamti dengan Terlatih Patah Hati. Terlatih hatinya patah.
1: Aduh.
0: Aku mau sapa dulu Dayu, selamat
1: pagi
0: Dayu.
1: Pagi.
0: Yang sudah bangun juga pagi hari ini. Irami Hada. Kak Ari Mahadi. Selamat pagi loh.
1: Iya, Marion Joljol.
0: Marion Joljol ya, nanti kita siapin
1: lagunya. Overthinking karena mikirin kamu.
0: Iya, mikirin yang mana?
1: Kamu kebanyakan, Ri. Di mana kamu sekarang, Ri?
0: Kebanyakan mampir dia.
1: Iya.
0: Di mana sekarang Kak Ari?
1: Terakhir main golf sih, kita lihat ya. Benar
0: iya,
1: ya,
0: iya.
1: Gak sih?
0: Itu main golf di mana? Di Bukit Gajah Tunggal ya?
1: Bukit Asah kayaknya.
0: Bukit Asah. Oh, di Bali dia hari ini.
1: Nusa Penida ya?
0: Coba kalau di Bandung kan bisa ini ngobrol sama adik ya kan?
1: Iya loh.
0: Bisa dibintain bantuan gitu loh.
1: Kak Ari. September Kak Ari, let's go. Let's go. Iya,
0: benar-benar. Ri, ke Jakarta lah Ri, September.
1: Iya Ri.
0: Sama adik ya kan?
1: Temani aku.
0: Ngobrol hunting bareng ya kan?
1: Kamu hunting yang lain, aku hunting yang lain juga.
0: Iya bener, hunting yang bagus-bagus maksudnya.
1: Iya kan, yang lucu-lucu.
0: Iya, Mbak Adi Beji Gambar. Ada Agus, Pak Agus Susa Dua, Boloja. Nanti kita siapin lagunya Putu Oki, Bawe, sama yang lain juga sambil kita ngobrol pagi hari ini. Apa sih biasanya alasan Anda tidak membalas chat pada saat itu juga?
1: Benar, ya? Apakah karena lupa chatnya tenggelam gitu kan? Atau mungkin memang karena bukan prioritas aja jadi Anda balesnya lama-lama?
0: Yes.
1: Atau nomornya udah Anda blok?
0: Oke, berarti gak dapet chat dong.
1: Iya,
0: kalau nomornya
1: iya.
0: Di blok dong.
1: Iya, bener,
0: ini masih dapet chat tapi Anda lama balesnya. Karena apa biasanya? Atau lupa tadi ya kan? Atau chatnya terlindas.
1: Terlindas terak ya.
0: Iya bener. Atau apa biasanya ya?
1: Ya atau udah jawab, ngerasa udah jawab tapi ternyata baru jawab dalam hati.
0: Iya.
1: Kan sering kayak gitu ya, kayak loh bukannya aku udah jawab.
0: Jawab
1: dari mana? Dari hati.
0: Nyebelin. Telekinesis kali ah. Weather forecast. Weather forecast. Kalau kata Bunca hari ini seperti apa?
1: Hari ini berawan tapi lebih ke cenderung cerah ya sebenarnya ya. Suhu di 23 sampai 30, rata-rata 26. Kemudian untuk kecepatan angin 15 sampai 30 masih kencang seperti kemarin-kemarin juga ya.
0: Baik.
1: Tapi enggak ada kemungkinan hujan. Untuk UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Oh, jangan lupa pakai sunscreen.

0: udah lewat banget.
1: Iya benar. Padahal kita kan biasanya kiriman hal yang lucu-lucu ya kan, yang lagi terjadi pada saat itu gitu.
0: Iya lagi.
1: Tahu nggak? Abang gak lucu lagi.
0: Yang kemarin tuh kan ada ini juga ya, acara Maybank kan ya.
1: Oh, oh.
0: Maybank Marathon yang ternyata banyak banget momen-momen yang luar biasa ya.
1: Yes.
0: Kayak salah satu fotografer yang kayak ada kirim ke Wibi
1: juga
0: deh.
1: Iya, iya, benar.
0: Yang dia naik apa?
1: Dia nyewa itu kan kayaknya nyewa apa sih namanya
0: yang buat motong-motong pohon
1: iya,
0: itu.
1: Iya, benar. Dan dia foto dari atas. Tapi itu kreatif banget loh, Dek. Kalau gue bilang, berapa harga satu fotonya ini? Dia foto you kan?
0: Iya, foto you.
1: Berapa harga satu? 100.000 kayaknya, Dek. Satu foto. Karena effort banget loh dia.
0: Ada yang naik tangga, ada yang lebih wow lagi. Iya, kan? Naik mobil itu.
1: Naik keren kalau enggak salah. Keren pemotong rumput, pemotong pohon.
0: Pohon rindang, lanting.
1: Iya, iya benar.
0: Lanting.
1: Kan memang begitu toh. Itu sampai menyewa itu loh dia.
0: Lucu gitu ya. Terus kalau kayak gitu kita jawabnya baru seminggu kemudian kan udah gak lucu lagi ya Wak.
1: Iya, eventnya udah beres. Baru dibales. Apa sih alasan Anda tidak membalas chat pada saat itu juga Satu FM ya?
0: Ayo coba joinan sama kita. Takutnya kita gak keburu putar.
1: Betul
0: ya,
1: betul ya.
0: Atau lebih ke udah balas tapi ternyata dalam hati aja nih,
1: iya,
0: gitu ya. Atau ternyata memang bukan prioritas aja. Mohon maaf ya Anda tidak dibahas karena bukan prioritas saja.
1: Atau chatnya tenggelam ya kan? Iya, tenggelam karena ada jutaan chat masuk dalam sehari kan guys.
0: Iya,
1: yeah. Apa jutaan chat sehari?
0: Ini toko online
1: baser
0: biasanya.
1: Baser Anda. Baik, Kak Intan, selamat pagi. Tadi lagunya Geisha udah kita puterin. Bayu, The Rain, udah. Yanbur hari ini dia mau nyalamin kita aja dari Kesiman.
0: Tadi Putu Hari Geria Putra. Gak papa saya.
1: Oh yang semalam
0: oh,
1: itu
0: sih. Ya, ya kan. Pak Eka Dana, thank you. Ada Gustu.
1: Halo Gustu.
0: Gustu. Bentar, mana ini hilang ini Gustu. Gustu dia mau request lagunya Animal.
1: Oh lagunya nggak ada.
0: Jason Derulo sama DJ Fans Favorite Rehab katanya.
1: Sudah nggak ada lagunya. Mau
0: lagunya nggak ada aja. Tuh ganti tuh. Mau yang lain nggak? Info ya.
1: Yuk.
0: Terus Mbak Iga Intan ada dia lihat WA story-nya lagi banyak ngurusin itu kucing ya.
1: Iya mana sih? Oh iya iya.
0: Tadi ada story-nya kucing-kucing.
1: Sempet sekali kamu lihat. Oh iya kucingnya banyak Mbak Iga.
0: Iya, kucingnya banyak.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Iya kan.
1: Lagi dikasih mam-mam dia pagi-pagi.
0: Iya, semoga bisa merawat kucingnya dengan baik karena Wibi juga punya kucing baru. Siapa sih namanya?
1: 4 namanya Mochi.
0: Common banget sih.
1: Orang yang ngasih nama temanku.
0: Common banget namanya Mochi.
1: Kalau aku sih maunya namanya Damri.
0: Apa kan dia

0: Karena bukan prioritas jadi lama balas, ujung-ujungnya lupa balas karena nggak langsung balas chat mereka yang iya. Bukan prioritas.
1: Kalau misalnya ada orang yang sharing hal yang sama yang sudah sering sharingkan, ya biasa itu adalah tanda-tanda penuaan sih mbak.
0: Oh, ya kan? Iya.
1: Orang yang sudah tua itu biasanya suka cerita hal yang sama berulang-ulang. Iya kan, kamu nggak perhatiin?
0: Enggak.
1: Orang-orang yang cenderung
0: aku
1: sudah tua
0: seperti sering, itu. Sering suka cerita berulang-ulang berarti
1: tua.
0: Tapi anyway, ternyata ada satu lagi pilihan jawaban loh dari Ade. Sengaja gak jawab aja.
1: Emang sengaja gak pengen bales.
0: Sengaja ya gak pengen kan? Bales. Soalnya ngechatnya minta uang. Pinjem uang.
1: Bener banget. Feeling banget ya kan.
0: Iya aja kayak mu.
1: Enggak. Gak dibales. Gak dibales ya. Ada Sinti E. Selamat pagi.
0: Ya kita lagi ini lagi ini soalnya apa namanya itu olahraga renang.
1: Iya benar banget.
0: Muncul tenggelam, muncul lagi ya.
1: Muncul, tenggelam, ada siapa lagi?
0: Muncul lagi.
1: Meninggal.
0: Abah WC.
1: Lupa. Oke baiklah. Kemudian ada Dayu, lagunya Karol G juga sudah diputerin ya. Ini kalau alasan nggak balas chat tuh nggak mood aja, nggak mood deh. Ternyata ada yang baru lagi ya.
0: Tapi teman ada juga kayak gitu.
1: Gitu ya?
0: Loh. Dia lihat chat tapi tuh kayak nggak mood balas ah biarin aja.
1: Gitu. Tapi kan pasti ada alasan dong.
0: Padahal dia memiliki satu bisnis loh.
1: Ya.
0: Cuma dia nggak mood aja kalau balas chat teman-teman dia nggak mood. Kalau chat pelanggan dia mood.
1: Oh, wow. Chat dari temanku nggak mendatangkan uang.
0: Iya kayak gitu deh. Hah, nggak mendatangkan uang nih.
1: Iya, nanti aja lah gitu.
0: Mbak Adi baca nggak ma?
1: Halo Mbak Adi.
0: Balas chat ya, saya biangnya.
1: Biangnya bikin kesel yang ngechat.
0: Biangnya bikin kesel yang ngechat. Tuh kacamataku di sana kelihatan. Terus karena sering lupa lihat HP. Untuk yang urgent-urgent biasanya mereka telepon bilang coba cek WA. Itu karena mereka perlu beli pulsa, paket data, top up atau bayar tagihan gitu.
1: Oh, oke, baiklah.
0: Lagunya Kunto Aji terlalu lama sendiri.
1: Alright.
0: Terima kasih.
1: Tadi Pak Agus sudah katanya salam buat tim W Gourmet ya.
0: Oke.
1: W Gourmet. Ada Putu Oki, Azizam dong, jujur diriku paling fast respon untuk balas chat baik di WA maupun sosmed yang lain ya. Jarang banget sampai lupa balas. Kalau untuk telepon diriku memang agak malas telepon balik kecuali urgent. Iya aku juga, aku gak suka ditelepon.
0: Tapi guys, bener loh Oki ini kalau misalnya dia lagi ngechat, bisa kan ada mau Oki ini DM-DM-an ya.
1: Oke.
0: Udah DM cepet banget dia balasnya kalau di DM. Kalau Adi tuh jarang ke Instagram,
1: jadi
0: kebetulan pas buka baru balas. Kalau enggak Instagram bukan prioritas saya soalnya.
1: Okay, bener.
0: Karena saya tidak di follow back.
1: Wow, sama Butuh Oki.
0: Bukan. Apa yang lain?
1: Kira itu Butuh Oki.
0: Barata. Ada aktivitas yang bikin enggak kepegang.
1: Wah, aku baru tahu loh kamu enggak di follow back.
0: Itu kan sama itu aku gak di follow back.
1: Hah?
0: Iya. Dia bilang nanti aja.
1: Sama yang ini?
0: Yang terbaru ini, iya. Yang sagi kedua ini.
1: Wah.
0: Nanti aja dia bilang gitu. Aku akan follow.

0: pagi. Dibalas nanti bisa 5 jam berlalu. Kadang semalaman enggak dibales katanya.
1: Oh, baik.
0: Alright.
1: Bu Wiwin Jegatulan. Semangat katanya buat kita. Mandi yang terjepit tahu banget ya. Mohon ya buat
0: okay.
1: Santai sambil nongki di garden, nikmatin sejuknya pagi sebelum lanjut mau trimming. Oh, apa sih trimming?
0: Motong ini.
1: Oh, rumput ya?
0: Rumput.
1: Trimming para penghuni garden. Jawabannya singkat, jelas, padat ya Wibi ya.
0: Iya.
1: Kalau saya jawab chat masih biasanya kalau udah tepar.
0: Telat.
1: Kalau saya chat. Telat jawab chat. Mm-mm. Mah, oh mah, kok aku
0: baca.
1: Kalau saya telat jawab chat mah biasanya kalau udah tepar. Mm-mm. Atau telat kalau lagi sibuk bersih-bersih berkebun atau kalau pas jadi tukang. Tapi pernah kejadian nih udah buat replaynya lupa sendnya. Alhasil pas nunggu replay lah kok lama ya, ternyata masih draft nggak kelihatan di WA.
0: Masih di draft ya.
1: Kecepatan otak melewati kecepatan tangan ngetik.
0: Ih, luar biasa, ini pasti terbiasa apa sih namanya?
1: Pokoknya cepet-cepetan.
0: Iya benar.
1: Tapi sekarang beruntung banget loh WA itu kalau kita udah ngetik, mm-mm, kan masih ke draft tuh, draftnya ada paling atas.
0: Oh baik, jadi kita inget kelihatan.
1: Iya.
0: Loh ini kok ada apa ini?
1: Benar, itu beruntungnya WA sekarang.
0: Oh baik, ada Ali Mahadi.
1: Lagu dah ya.
0: Lagunya udah kita puterin lagi di Pancasari dia ya.
1: Enggak, pas yang main golf lagi di Pancasari.
0: Oh, Pancasari, alright.
1: Kamu mau menjajakan diri ya di kota besar, kata Ari.
0: Oh, dia tapi ke Highlandnya aja.
1: Hmm.
0: Nongkrong lah lihat orang main, lihat orang main ini golf ya kan.
1: Iya, itu kan
0: Mbak Janiki halo. Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan, sama seperti lagunya Mbak Panca, Bunda Ayu Suwarni, lagunya Seribu Kali. Tidak balas chat itu adalah chatnya tenggelam.
1: Hmm.
0: Di mana Palung Mariana?
1: Asta.
0: Halo Ta.
1: Asta, panjang banget chatnya.
0: Iya.
1: Mana nih? Woi, panjang banget Ta.
0: Langsung aja di alasan tidak balas WA.
1: Asta mau Die With A Smile Bruno Mars, Lady Gaga.
0: Oh. Dia wah, aku pikir swim.
1: Mas opening di Galatnya sampai mati. Apa sih? Kocak. Kak Wibi, kejadian streaming hilang lagi, muncul lagi, hilang 10 detik. Tadi kita cek mau lo, lancar banget lo kita cek. Oh, cuma dia bilang streamingnya hilang kayak swim, tapi bukan swim yang dia request. Alasan WA tidak dibalas.
0: Kamu panjang sekali soalnya ya kan?
1: Kamu panjang banget. Alasan WA tidak dibalas WhatsApp based on priority ya.
0: Mm-hmm.
1: Urgent reply banget nggak sih? Biasanya juga karena sibuk banget dengan kerjaan.
0: Alright.
1: Atau paling sering biarin kliennya tumpukin pesan WA dulu karena keseringan kirim WhatsApp kayak kereta.
0: Mm-hmm.
1: Kirim 1000 kalimat kubalas 10.000 penjelasan.
0: Wow.
1: Ya kayak ini sekarang.
0: Kelihatan ya kan, kelihatan.
1: Plus kalau tidak dibalas PPPP melulu, jadinya ngeselin, jadinya malas balesin chatnya.
0: Oh, semakin dia di PP-in semakin dia enggak akan balas ya kan?
1: Iya.
0: Luar biasa. Nanti kita siapin lagunya ya Mbak Panca.
1: Kak Wibi dan Ade enggak salah puter requestku ya, bukan swim BTS. Oh iya ya, ntar kita siapin ya.
0: Salah
1: ya.
0: Salah puter ya. Kalau Mbak Panca alasan tidak balas chat itu karena pas buka ada chat yang lebih menarik. Nah, buka ini dulu. Ini bentaran, alhasil kelupaan sampai tenggelam ke dasar samudra. Pasti jalan tuh biasanya buru-buru, contohnya chat kerjaan, jawab pas sampai kantor aja, pas di kantor lupa mana chatnya udah kebuka lagi. Biasanya target blokir, tapi masih tunggu saat yang tepat aja ya.
1: Baik.
0: Kenapa sih mainnya patah-patah? Tidak, aku coba aman-aman aja.
1: Jadi kita coba di radio aman-aman
0: coba
1: aja.
0: Coba di
1: refresh lagi, coba
0: matiin dulu, baru buka lagi coba ya.
1: Yes, Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu dia minta ikut mini vote. Tim chat notifikasi ketutup tenggelam grup WA grup ada 1000 pesan per menit katanya. Ih, takut banget. DJ Medusa dong, One Republic, Leonie, Burger, Fire.
0: Ya nanti coba aku cariin ya.
1: Coba
0: aneh-aneh
1: ya
0: lagunya.
1: Ada dibilang no. Erike, Alan Walker, Benjamin Ingrosso, Man on the Moon. 4 poin yang kalian tulis itu termasuk semua di aku. Kadang suka lupaan balas, kadang itu mikir udah balas, ternyata belum, baru di pikiran aja. Terus ada yang memang bukan prioritas dulu buat dibales. Oh iya, ada juga karena banyaknya WA, chatnya tenggelam. Alasan dipakai ketika memang lagi malas balas chat aja. Sama satu lagi, emang lagi sibuk aja. Kayaknya hampir semua orang aku suka telat balas biasanya, kecuali emang urgensi. Ada teman yang hatinya terluka atau curhat, atau doi. Kalau doi gak dibales kan biasa ngamuk-ngamuk ya. Itu yang temannya suka curhat tuh aku tuh.
0: Wow.
1: Udah aja kari.
0: Bila dibaca ya.
1: Coba
0: sekali. Itu tuh lagunya gak ada juga. Karena memang kemarin aku bersih-bersih ya. Banyak banget yang tak hapus. 3/4 semua aku hapus. Jadi kalau lagumu gak ada ya coba
1: yang lain lagi,
0: yang lagi ya.
1: Yang lain lagi yang biasa didengerin aja.
0: Iya benar. Ada Bang ya kan. Jadi sibuk banget lah, intinya begitu.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Kecuali kalau udah ada waktu luang baru bisa balas chat katanya. Baik.
0: Kok panjang ya, Di?
1: Banyak ya, Wak. Nanti kita baca lagi ya.
0: Yuk lah. Entah kapan ya.
1: Yang mau request langsung 0893494 yang mau ikutan mini vote, kasih tahu ke kita apa alasan Anda suka lama balas chat.
0: Yes, tidak membalas pada saat itu juga, Sawatuna FM. Apa sih alasan Anda? Yuk ditunggu.

0: Mumpung besok libur, Saltuna FM yang pengen refreshing di Ubud, toh ya Ubud aja yuk. Mereka punya paket lengkap buat Anda loh. Yes. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, ini The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Untuk harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti
1: nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah, masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Hello para pecinta K-drama, waktunya Anda duduk anteng nih karena Betty Richardson sudah siapkan drama yang memulai season keduanya di 7 Agustus lalu. Melanjutkan aksi Jin Isu menumpas kejahatan bersama atasan barunya, This is Flex X Cops Season 2. Jin Isu yang diperankan An Bo Hyun, pewaris cebol generasi ketiga yang awalnya hanya dalam tanda kutip terjun payung menjadi detektif, kini kembali ke unit kejahatan kekerasan 1 setelah resmi menamatkan pelatihan di Akademi Kepolisian. Kehadirannya kali ini bertepat dengan penunjukan Yu Hyera diperankan Jong Eun-jae, mantan ace tim kontra terorisme yang terkenal disiplin dan keras sebagai pemimpin baru unit tersebut. Yu Hyera bukan sosok asing bagi Jin Isu karena dia adalah instruktur iblis yang dulu membuat hari-hari Akademi Isu penuh tekanan. Pertemuan kembali mereka menyalakan dinamika baru, yaitu benturan karakter antara detektif kaya nan bebas dengan atasan tegas penuh aturan. Flex X Cops Season 2 merupakan drama Korea yang digarap oleh sutradara Kim Jae-hong dan penulis Kim Bada. Serial action thriller ini bakal melanjutkan kisah pada musim pertamanya yang tayang di tahun 2024. Flex X Cops Season 2 memiliki total 14 episode dan bisa Anda saksikan di Disney Plus. Sekarang dengerin soundtracknya yuk dari DPR Ian dengan No Mercy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: pendapat kita lagunya Big Bang yang Bang Bang Bang.
1: Mm-hmm. Ada Agus Adit, ketemunya Maudie Ayunda, David Choi by my side.
0: Alright.
1: Ya. Salam buat semua. Oke, Mbak Pering tadi juga masih cerita, dia bilang aku kalau misalnya balas chat itu kadang agak lama karena aku tuh suka nunda-nunda.
0: Oh baik.
1: Misalnya kayak lagi ada kerjaan apa, tiba-tiba ada chat masuk, ya udah aku tunda. Tunda-tunda lupa kayaknya nih. Kadang sampai kelupaan lagi kan. Tapi kebanyakan yang nggak penting sih. Habis itu makanya aku tuh paling ya sekian. Habis itu
0: setelah
1: makanya.
0: Sekian.
1: Habis itu makanya aku tuh paling ya setelah sekian jam itu baru aku balas.
0: Oh baik.
1: Baiklah.
0: Iya Dokter Coki katanya kalau. Aku tergantung prioritas katanya. Kalau balas chat, kalau nggak prioritas nggak dibalas cepet. Gitu sih.
1: Oke lah, ya semua kan? Tergantung prioritas. Yuk, sekarang kita mau prioritasin yang lagi di jalan dulu, biar kita bisa kasih tahu di daerah mana aja sih yang macet.
0: Yes.
1: Gitu ya. Jadi silakan untuk anda yang mau melaporkan juga boleh banget ke 0811 393 494. Kita ke traffic light.
2: Traffic light. Traffic light.
0: Mari kita cek-cek pagi hari ini ada kepadatan di mana aja Sahabat Tuna FM. Di Bangsal pagi hari ini sudah cukup padat Sahabat Tuna FM ya. Cokro sih masih rame lancar aja sebetulnya, cuman di beberapa tempat itu sudah cukup padat ya, seperti di daerah pertigaan Kendedes dan juga Cokro Aminoto, kemudian di pertigaan Galunggung dan juga di pertigaan Galunggung. Kemudian kita lanjut ke Pasar Sembidi pagi hari ini sudah padat banget. Ya, sudah padat banget Satu FM. Kemudian kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini juga tampaknya cukup padat. Kita ke Jalan Raya Padang Luih pagi hari ini masih landai, tapi dari pertigaan Perumdalung Permai itu pagi hari ini sudah ramai. Ramainya itu sampai ke Teragatsu ya. Kita ke Kerobokan, sepanjang Kerobokan sih masih ramai lancar. Yang padat itu seperti biasa di perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang padat ya Sautun FM. Bahkan ada yang padat banget ketika Anda ketemu Kebo Iwa Selatan dan juga Gunung Sanghyang. Itu tuh, dan Gunung Agung. Nah, pertigaan itu padat banget pagi hari ini.
1: Gila, iya lagi.
0: Gunung Agung pagi hari ini ramai lancar Sahabat Tuna FM. Kalau kita lihat keseluruhan ya, tapi memang ada bagian yang padat banget. Kita ke Gatsu Barat.
1: Yes.
0: Di Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Kemudian kita ke perempatan Ubung pagi ini memang sudah padat sampai ke Lumintang. Di pertigaan Ken Arok di Ahmad Yani Utara pagi hari ini memang sudah cukup ramai, tapi sisanya landai kok. Ahmad Yani Selatan landai, Nangka Utara, kemudian Seroja pagi hari ini ramai lancar, lebih banyak lancarnya. Kita ke perempatan Gatot Subroto Tengah, itu berarti kita ke perempatan Nangka ya.
1: Yes.
0: Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini memang sudah cukup padat. Padat, teramai, sedikit
1: hari
0: lancar.
1: Hari Senin ya soalnya ya.
0: Iya benar. Tapi ya pertigaan Terengguli sampai ke Topati pagi hari ini masih cukup lancar ya.
1: Yes, ini hari kejepit, besok libur, jadi sekarang menyelesaikan banyak pekerjaan sepertinya.
0: Nggak
1: ya.
0: Enggak cuti Anda, cuti aja lah sekalian.
1: Telat cuti kayaknya.
0: Kan siapa tuh udah ngambil deh.
1: Ya udah lagi. Terus dari Topati kita ke Batu Bulan masih landai. Tapi kalau dari arah Topati menuju UR Supratman macet banget Sahabat Pengen FM, benar-benar macet sampai Waribang. Sampai macet yang macet banget. Terus ngopi deh sekarang, terus jatuh ntar kopinya dah.
0: Tolong jangan.
1: Sampai jalan Subita tuh ya itu masih macet. Kemudian kita ke arah Kertalangu menuju Profesor Edo Bagus Mantra ramai lancar. Daerah Titi Bandel menuju Simpang Sanur, wih, macet dua arah Sahabat Pengen FM, macet banget parah. Sampai ke Hang Tuah macet. Jangan lewat sana ya. Hayamuruk itu juga, Hayamuruk enggak, masih landai aja Hayamuruk ya. Terus kita lihat ke daerah dari Kreneng, karena agak macet sedikit menuju ke arah Ledang Madya Putra udah mulai lancar lagi, PB Sudirman udah mulai lancar. Daerah Tantular, Coagung Tresna masih lancar, Jalan Raya Puputan juga masih lancar. Tapi kalau ke Tukat Balian, Jalan Pemuda itu udah mulai macet. Kita ke arah Tukat Badung, Tukat Badung rame lancar aja. Daerah Pakarisan juga sama rame lancar. Di daerah Watu Renggong menuju arah Sanglah udah mulai macet, Sesetan sudah mulai landai. Kemudian kita lihat ke arah Sidekarya, Sidekarya hanya di traffic light aja yang macet, sisanya masih landai. Tapi kalau udah dari Suwung Batan Kendal menuju ke arah Ponogoro, menuju ke arah jalan tol itu udah mulai macet. Sama kayak di Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur. Ke arah Pemogan, Pemogan masih lancar hari ini. Tapi ke arah Kepaon, Pemogan ini sudah mulai macet. Pulau Bungin juga udah mulai macet. Pulau Kawe lancar, Teku Umar masih lancar. Di daerah Simpang Buagan, Imam Bonjol udah mulai padat di traffic light. Kemudian Mahendra Data Selatan menuju Gunung Suputan macet banget.
0: Alright.
1: Imam Bonjol masih landai ke arah Imam Bonjol menuju Sunset Road itu dimulai dari seberangnya Nakula itu udah mulai padat banget sampai ke arah Sunset Road. Sunset Road dari seberangnya Wavy Dim Sambar, Sunset Road udah mulai macet. Kemudian sepanjang Sunset Road hanya di traffic light aja yang macet. Daerah Legian masih lancar aja hari ini. Pati Jelantik, Kuto juga masih lancar ya. Jadi di jalan.
0: Betul sekali ya Mbak Nina nih.
1: Ada,
0: mana? Ya, melaporkan dan ngasih foto pagi hari ini menuju Bangsal ya. Sudah
1: gak
0: mulai.
1: Enggak begitu ramai.
0: Iya benar, tapi di depan sepertinya itu.
1: Iya.
0: Di tempat dia sekarang belum terlalu ramai. Nanti begitu sampai Bangsal Mbak Nina ya seperti biasa.
1: Tapi ada
0: ya.
1: Salfoknya sama mendungnya loh.
0: Iya, mendung ya ternyata hari ini ya.
1: Di luar juga mendung loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Masih muncul nih. Ya udah yang di jalan hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budaya akan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Una FM, Eat Gitaf. Ini juga lagu yang lumayan banyak yang request pagi hari ini ya. Dari tadi ada Mbak Panca, juga ada siapa lagi tadi ya
1: tadi yang request lagu ini. Mbak Jarniki.
0: Halo Mbak Jarniki.
1: Sedia aku sebelum hujan sama Mbak Panca.
0: Yes, lagunya sudah kita puterin pagi hari ini. Sambil Anda yang lain juga boleh dengerin lagu kesayangan lo.
1: Boleh 08113934. Tadi Dokter Coki minta lagunya Big Bang Bang Bang.
0: Big Bang Bang Bang Bang.
1: Ada bang, ya? Bang Bang.
0: Ada kan sih Dok? Coba aku cek.
1: Ada gak sih Dok? Dokternya ditanya Pieta.
0: Aku ya lupa lah Dok, saking banyaknya. Wah dia ternyata meng meng meng.
1: Dokter Tama minta lagunya One Ok Rock, Let Me
0: Let, let Me Let, let You Go, go. Let me Let Me Let You Go. Yes. Let me Let Me Let You Go.
1: Kalau Dokter Tama, chat tenggelam sih sering terjadi ya. Apalagi kalau sedang praktek, kadang chat masuk bersamaan dari banyak orang tua pasien.
0: Oh gitu.
1: Niatnya mau balas satu-satu setelah selesai, tapi begitu ada waktu buka WhatsApp, ternyata sudah tertumpuk chat baru lagi.
0: Oh baik.
1: Bukan gak diperhatikan ya mama papa. Kadang memang perlu waktu untuk membaca keluhan dengan baik supaya bisa memberikan jawaban yang tepat, bukan sekedar membalas cepat.
0: Luar biasa.
1: Kalau ada kondisi yang darurat atau memburuk, jangan menunggu balasan chat, lebih baik langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya.
0: Nah betul sekali, karena kan biasa kalau dokter ini kalau pas lagi sibuk nanganin pasien kan udah nggak sempet lah dia megang-megang handphone ya kan. Selamat ini ya Dokter Tama, selamat talk show tadi nanti sore.
1: Ya semangat.
0: Hari ini semangat loh.
1: Tahu kan kita.
0: Iya benar. Tahu lah udah diposting. Udah diposting di Baliho.
1: Wih.
0: Wih gede banget di 50 titik di Denpasar.
1: Wah wah wah wah wah wah.
0: Dokter Tam ya. Ada yang sudah dua kasur. Di sini ada tadi Sefri. Selamat pagi Sefri.
1: Hai Sefri.
0: Dia katanya live dari atas kapal. Tanya bagaimana kabarnya, apakah aman-aman aja?
1: Semoga Ntt segera